0: Selamat pagi sekali lagi dari Wisma MRA, sahabat suara. Ada Kinos Gina yang nemenin kamu di suara seru sampai jam 10 nanti tentunya. Satu lagu yang lagi rame banget sih. Walaupun emang gak baru-baru banget. Kayak aneh kali ya, awal tahun ya. Tapi entah kenapa kalau dengerin lagu ini tuh bohong banget kalau gak ikutan senandung. Iya gak sih sahabat suara? Sama halnya ada rame-rame sama BGN ya, dapat MBG juga enggak. Dia tergabung dalam BGN enggak. Dia punya dapur MBG juga enggak. Tapi kayaknya semuanya tuh membicarakan hal ini. Jadi ada info tentang BGN, sahabat suara. Badan Gizi Nasional ini berencana menyesuaikan sasaran MBG mulai 2027 agar bantuan lebih tepat sasaran. Amin. Asik. Nantinya program akan difokuskan untuk kelompok yang paling membutuhkan, terutama ibu hamil dan anak usia dini.
1: Ibu hamil kalau sampai dapat ikan mentah sih kasihan ya.
0: Jangan lagi dong, tahu tempe mentah juga kayak kasihan yang di perut dong. Iya enggak sih? Iya. Harus yang lebih proper. Amin. 2027 Pak, targetnya ya. Which is masih lama nih. Betul. Katanya kan lagi di rest dulu nih. Di hold dulu karena anak-anak libur. Nah, nanti anak-anak masuk. Kan belum masuk 2027 tuh. Pertanyaannya udah diperbaiki atau belum? Atau jalan lagi enggak? Karena katanya kan targetnya 2027. Lanjut ya. BGN menyebut jumlah penerima manfaat berpotensi berkurang sekitar 8 juta orang aja jadinya sekarang. Termasuk kemungkinan tidak semua siswa SMA menjadi penerima MBG. Kadang-kadang siswa SMA tuh kada udah ada gengsinya, Pak.
1: Iyalah.
0: Makan MBG tuh kayak cie.
1: Ya.
0: Lu makan MBG gitu. Kalau buat gue ya, gue sih enggak peduli. Enggak ada gengsi-gengsi begitu. Orang lapar mah sikat, bleh. Penolakan itu disampaikan Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, dalam konferensi pers pada Kamis 18 Juni kemarin. Why? Kenapa ditolak? Alven menegaskan SE tersebut bertentangan dengan surat keputusan Kepala BGN tentang petunjuk teknis nomor bla bla bla sekian ya. Serta perjanjian kerja sama antara mitra dan BGN. Nah, ini udah mulai-mulai nih ya. Dampak dari SPPG yang lain adalah relawan tidak dapat bekerja, tidak dapat diberi honor selama libur, supplier dirugikan, jadi hasil tani, hasil ternak, dan lain-lain akan menumpuk, ujar Alven. Kan ini sebenarnya ya, kayak mereka tuh udah dikasih kontrak duluan, jauh-jauh hari, sama si pihak BGN atau mungkin pemilik dapur MBG-nya ya. Tapi sekarang jadinya begini ya, ada di diberhentikan dulu yang ributnya, yang punya dapurnya segala macam. Sekarang masalah nggak semua murid-murid itu bisa dapat MBG, yang ributnya yang punya dapur atau sampai ke peternaknya, petaninya. Tetapi padahal sebelumnya pemerintah dan BGN menyatakan penghentian kegiatan dapur SPPG selama libur sekolah dilakukan untuk memberi ruang evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan standar program MBG. Kan sekarang kalau nggak salah ketua BGN-nya ibu-ibu ya, Bu Ninik kan? Ya, Bu Ninik. Gue sih berharapnya ya, kalau ibu-ibu harusnya kan lebih detail sama makanan ya. Kayak lebih cerewet.
1: Betul.
0: In a good way.
1: Yes.
0: Cerewet in a good way, maksudnya yes. Ini nggak boleh begini, ini nggak boleh begitu. Kemarin gue juga sempat lihat ada satu postingan. Di situ ada wakil presiden kita, Mas Gibran, itu protes masalah penyajian si MBG ini. Penyajiannya kan pada ditanya nyiapinnya dari jam berapa, masak nasi, masak lauk segala macam, dibilangnya ada jam 3. Mas Gibran bilangnya kepagian, pantas aja sampai ke murid-muridnya dingin.
1: Mungkin dia buat
0: komentar
1: sahur,
0: netizen rame.
1: Mungkin buat sahur.
0: Ya tapi soalnya gini Pak, penjelasannya menurut gue make sense.
1: Yeah.
0: Karena yang disediain kan gak sedikit. Udah
1: banget.
0: Gitu misalnya nyediain ayam. Lah ayam kan gak bisa sebentar, direbus dulu biar empuk. Kalau gak keras.
1: Tuh.
0: Iya dong.
1: Ungkep dulu.
0: Diungkep dulu, direbus dulu dia bilang. Supaya apa? Supaya empuk. Gitu. Tapi dibilang kepagian. Itu komennya netizen rame banget Pak. Rame banget sama suara. Coba cari deh. Tapi gue bingung juga, why dipaksakan kalau emang tidak bisa
1: berguna dengan
0: sesama. Bukan berguna ya, maksudnya aduh penyajiannya misalnya jam 3, tapi kan itu masuk akal buat si yang bikinnya, karena kan enggak bisa goreng-goreng jadi ini enggak mungkin. Yeah. Si Pak Mas Gibran ini pengen si MBG ini nyampe ke anak-anak penerima MBG masih anget. Gimana caranya? Gue tanya.
1: Pengennya gitu.
0: Gimana caranya? Gue nanya.
1: Mungkin kalau sana ayam-ayaman dikasih.
0: Ayam-ayaman. Ayam apa yang bisa anget terus?
1: Ayam yang di bawah di atasnya ada lampunya. Ya kan? Yang crispy gitu.
0: Iya.
1: Itu
0: iya.
1: Mungkin lebih anget.
0: Mungkin saran gue ya. Ayam-ayam apa yang mungkin lebih kena gitu?
1: Apa tuh, Pak?
0: Untuk MBG saat ini mungkin akan diterima sama masyarakat lah. Ayam sorry, kita cari program yang lain gimana? Boleh nggak?

please aja. Silakan sama suara. Daripada ngomongin yang enggak-enggak, coba request aja dulu lagu yang bisa bikin kamu happy hari ini, hari Jumat nih. Weekend, Pak Bos.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
2: terabsurd,
1: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 101,4 FM Suara Gina.
1: Halo.
0: Sekarang waktunya kita untuk pamit nih sahabat suara.
1: Kok cepet banget udah pamit aja?
0: Loh sekarang ini jam berapa sih?
1: Lah aku tadi kemana nih?
0: Sorry. Soalnya kalau aku nih, kalau buat gue ya, kalau ngeliat cewek cantik emang lupa waktu.
2: Ini di Instagram kan?
0: Iya.
1: Bukan aku ya. Oh kirain aku udah mau GR tadi barusan. Ternyata bukan.
0: Ya kamu lah Nul. Di dunia ini wanita cantik itu cuma satu.
1: Masa?
0: Nyokap gua.
1: Oh tetap bukan aku ya. Oh ya gak apa-apa sih gue liatin Rizky.
0: Tapi ya. Tadi Buluk bilang ya sahabat suara.
1: Apa?
0: Akhirnya gue ngeliat Ibun tuh cantik sebelah mananya.
1: Di mana?
0: Pas lagi tidur ya kan.
2: Itu dia.
0: Cantik banget Ibun lagi tidur dengan mulut nganganya. Ada basa-basa di sebelah kanan.
1: Aku cuma rebahan tadi satu cut doang. Gue nunggu lagu doang. Tiba-tiba lu udah masuk udah cut ketiga. Lu gak bangunin gue. Aku gak ketiduran.
0: Pak, sumpah. Gak bangunin. Kita teriakin Bun, gak bangun-bangun.
1: Gak ada bohong. Aku rebahan cuma di depan sini.
0: Lah iya gak kebangun. Duh, tapi udah keburu naik. Ya udah aku tutup aja pintunya daripada ntar bocor suaranya.
1: Emang aku ngorok? Enggak, enak aja.
0: Yang bikin ngorok siapa? Bilang ngorok siapa?
1: Lah terus siapa dong?
0: Ya kan suara-suara di luar juga banyak.
3: Iya, dari studio sebelah TRL kan
0: terus suara. Dibuka pintunya si Anton kalau siaran.
1: Begitu ya ampun, iya. Tega banget jadi orang.
0: Itu tuh karena aku tidak mau membangunkan kamu. Nabi Muhammad aja.
1: Bodoh amat. Kebanyakan pakai filosofi itu. Gue kebanyakan telat dalam kerjaan gue, Rizky.
0: Aduh, sahabat suara udah rencana kemana nih weekend ini? Silakan di absen ya 0816-114-1014 sambil request lagu. Jangan yang lagu-lagu lama lah, please lah.
1: Nah,
0: biar seger gitu.
1: Kalau ini ada Kakak Butet Batubara. Cuma mau titip salam aja katanya buat Chenmi Sarudin, Lina Batubara, Kiki Batubara. Oh ada yang requestnya, request lagu Glenn Batubara kalau gak salah ya. Buat yang bawain, saya doakan selalu sehat.
0: Amin.
1: Salam kenal, terima Amin. Kasih Kakak
0: salam
1: Butet.
0: Salam kenal Kakak Butet. Ini ada request dari Nancy,
1: kok 7.15, ini WhatsAppnya jam 7.15. Iya. Niji dong hapus aku, gue lagi di jalan pulang nih.
0: Hah?
1: Lah kan harusnya
0: abis nganter bocah. Bocah di jalan pulang gitu.
1: Oh gitu. Ya kan? Ada lagi dari request lagu Andra and the Backbone sempurna dong. Karena kita selalu berusaha untuk sempurna. Salamnya buat semua aja. Salam mendekati weekend.
0: Terima kasih.
1: Ini Acus ya tadi ya.
0: Ini Acus ya.
1: Oh iya.
0: Tapi menurut gue ya, kalau dibilang mendekati weekend, Jumat tuh udah weekend menurut gue. Kalau Sabtu itu bukan weekend buat gue. Karena otak gue udah hari Senin.
1: Minggu
0: entah kenapa. Iya kalau minggu otak gue tuh udah Senin. Jadi menurut gue minggu tuh udah gak weekend.
1: Iya jadi kalau aku tuh berasanya kalau udah kalau misalnya Jumat udah di waktu-waktu asar gitu jam-jam 4
0: baru berasa weekendnya nih.
1: Berasa weekend. Nanti kalau hari Minggu begitu ketemu jam 4 sorean lagi, itu udah berasa kayak weekdays lagi.
0: Betul
1: aku.
0: Betul banget gitu. Pagi Bang Nos, Kak Gina, aku Evan. Request lagunya Peter Pan, cobalah mengerti.
1: Cobalah mengerti.
0: Lagu aku khususkan buat pemerintah agar mengerti keadaan rakyat.
1: Anjay. Itu dia, biar enggak apa kali hidup ini, biar enggak apa kali hidup ini. Sehat terus Bang Nas Kagin gitu. Ya maksudnya biar hidup ini tuh membaik gitu loh.
0: Emang ya, selama kan? Ini enggak baik ya?
1: Ya, menurut aku sih.
0: Enak zaman putar.

0: Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
5: Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Cobalah berhenti.
1: Ih, pas banget. Kayak video yang barusan aku lihat tuh dari sahabat suara juga.
0: Siapa sih?
1: Cobalah berhenti. Kebetulan kalau dia bisa jawab, saya juga lagi berhenti beneran ini. Dari final dari Hadirat, pendatang baru dari Grogol.
0: Welcome to the club, Hadirat.
1: Welcome to Iswara. Kamu berada di jalur yang tepat. Itu dia.
0: Yang dengerin radio lain berarti?
1: Ya, aku gak bilang gak tepat sih. Tapi memang poinnya 7 lah. Kalau kita poinnya 10 gitu, iya. Request lagunya Ariel Noah. Ah, tadi udah diputer ya. Tadi Peter Pan ya. Senang dengar suaramu lagi. Tadi Noah, tadi Peter Pan.
0: Noah, udah Noah dong. Kalau Peter Pan tuh yang buka dulu topengmu, itu Peter Pan.
1: Ya, Hadirat, selamat macet-macetan ya. Dengerin lagu yang lain lagi aja.

0: Kan.
1: Sekarang mah nanya jangan ke si Buluk dah.
0: Iya, suka gak beres. Kayak pokoknya aku semenjak Lati, lagu Latinya dari Weird Genius, aku inget terus itu.
1: Iya, dibilangin Latinya Weird Genius dibilang tahun 2015, semenjak itu kita gak percaya sama Buluk.
0: Iya, taunya ternyata 2020, jauh banget loh. Ada teman-teman Iswara, selamat pagi Kinas dan Gina. Aku Herni, Singapura.
2: I wanna go there,
0: Iya, kita gak jadi-jadi jualan sate di sana ya. Mau request lagu Gelora Asmara dari Groove Bandit, karena hari ini ulang tahunku. Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Makasih, ulang tahun Herni.
2: Happy birthday Herni. Happy birthday. Happy birthday Herni.
0: Happy birthday.
2: Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Herni.
0: Happy birthday. Yeah.
1: Sehat, panjang umur, sehat terus, pokoknya bahagia dunia akhirat.
0: Amin.
1: Amin.
0: Sekarang ada assalamualaikum Kak Gina, Kinos, Kak Indra, Buluk. Iya, karena
1: soalnya
0: Gundam.
1: Iya, ngirim foto Gundam.
0: Semua kru Wisma MRA, kami lagi di rumah, lagi jadi freelancer. Mau kirim salam buat Ricotta Fresca. Tolong bilangin kami love Fresca. Makasih.
1: Asik.
0: Kami ini, apa orang-orang di sekitarnya juga kok nama-namanya nama-nama anime. Anime juga ya.
1: Mana ada sih Fresca, mana ada anime.
0: Lah namanya Ricotta Fresca, Mas. Ricotta Fresca.
1: Itu nama asli bukan sih?
0: Kome.
1: Kome adalah nama asli atau bukan? Sama Ricotta itu nama asli bukan?
3: Kome bukan nama asli.
0: Ternyata nama saya Komeng. Yang lain semakin ketinggalan.
1: Request lagunya
0: Uci nih.
1: Ini Uci selamat pagi, request lagu dari Discoria, Disco Maria.
0: Bukan. Discoria deh yang bisa bikin semangat menyambut weekend, judulnya Christian.
1: Oke.
0: Okay. Buat semua sahabat suara yang lagi perjalanan kantor, yang lagi di rumah semuanya deh ya, hatur nuhun.
1: Semangat siaran, terima kasih
0: Uci.
1: Selamat pagi. Kita kok belum dengar ada Reti, ada Rina, who else?
0: Lagi berjibaku dengan
1: ini kan Jumat ya?
0: Mungkin kemacetan atau berjibaku dengan urusan-urusan di rumah.
1: By the way, ini kan hari Jumat ya?
0: Iya.
1: Kok kita gak ngomong bahasa Inggris?
0: Nah itu dia.
1: Jumat is Friday day.
0: Kita abis ini kita
1: Friday is English day.
0: Ya, abis ini kita talking English, you know.
1: After this one ya?
0: Iya.
1: Anjay.
0: Ada dari negeri Laskar Pelangi loh.
1: Mana?
0: Blitong,
1: mana
0: di TikTok tuh. Selamat pagi. Tapi gak dinamain dia.
1: Mana sih dulu aku gak kebaca ya?
0: Itu di TikTok.
1: Iya.
0: Wah, abis dari dokter sendi, sekarang ke dokter mata ini kamu.
1: Kebanyakan sendi gurau sih.
0: Sendi gurau.

0: mendapatkan kartu merah yang diterima bek Bosnia Tarik Muharemovic pada awal babak kedua. Unggul jumlah pemain, Swiss tampil dominan dan mencetak 4 gol untuk meraih kemenangan perdana serta memperbesar peluang lolos ke fase gugur, sementara Bosnia harus menelan kekalahan pertama di turnamen ini.
1: Suara Fakta.
0: Kejaksaan Agung menetapkan Glory Harima Siombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG, sehingga total tersangka kini menjadi 6 orang. Glory diduga berperan mencari mitra SPPG, menjual titik dapur MBG kepada pihak tertentu, serta memanfaatkan akses yang diberikan mantan Kepala BGN Dadan Hidayana dalam pengurusan titik dapur tersebut. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Hai suara friend, did you realize? Enggak ya?
1: No. Huh? It's a ad libs you have.
0: Oh, okay.
1: Read,
0: okay.
1: By
0: bahasanya. Wow, there is something new that you have to know.
1: Sama suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ya, ada sesuatu yang penting dalam hidup kita itu justru pas sesuatu itu hilang. Contoh aja kayak sinyal nih, karena kan sekarang udah hampir semua aktivitas membutuhkan yang namanya
0: sinyal.
1: Correct. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan atau ngetik doang nih, chatting doang nih, aku udah sampai ya atau aku berangkat ya, itu penting banget dan itu butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal itu sekarang sudah seperti sahabat setia buat kita. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung pada panik gak tuh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal ini sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi mau buat streaming kayak kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi sahabat suara, kalau kamu mau koneksi aman dan lancar di mana aja, ini dia waktunya kita untuk pakai Smart Friend jagoan sinyal.
0: Karena apa? Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus.

0: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM, 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih suara seru. Barengan Kinos Gina, boleh udahan gak sih ngomong bahasa Inggrisnya? Ternyata lelah ya, kalau kita menggunakan bahasa yang bukan bahasa kita sehari-hari. Sama halnya kalau kita melakukan apapun, misalnya pekerjaan yang emang bukan bidangnya kita atau bukan di expertnya kita.
1: Iya pak,
0: betul. Capek loh ternyata ya.
1: In this economy we have to speak English. Ini masih aja semuanya pada ngomong.
0: Gak apa, kita abisin aja.
1: Berapa loh?
0: Kita abisin sampai jam 9 nih.
1: Inggris.
0: Sampai jam 9 gak apa-apa.
1: Halo, ya. Good morning bro, Gina Kinos Indra.
0: Selamat pagi.
1: Enak buluk gak disebut. My name Dewa,
0: Dewa
1: from Bogor.
0: Yes.
1: My Gandaria New Kebayoran.
0: Hmm.
1: Emang ada namanya Belanda? Now I'm living at Bogor since 2015. My hobbies and job driver taxi online.
0: I'm really happy
1: and living
0: and enjoying
1: at Kemang Bogor. Thank you all.
0: Pleasure. Thank you for Dewa.
1: Kita nggak lah masih nice ngomongin day. Ini nggak sih? Masih ngomongin singkatan kan?
0: Iya, oh, nickname bukan singkatan.
1: Ada Maca, si Indra. Hi morning Ibun and all Uncle Vintage.
0: Makasih
1: when
0: loh.
1: I was
0: dipanggil Uncle Vintage.
2: Thank
0: Kitty.
2: You Perumnas loh.
1: Thank you Perumnas. Perumahan umum dong.
0: When I was in elementary school, people used to call me Dora because my hairstyle look exactly like Dora's. Jadi poni-poni ya.
1: Gitu.
0: Berhasil. Hore.
1: Mana peta.
0: Jadi berponi gitu. As I grew older, they started calling me Dindut. And now everyone calls me Maca. Kenapa Dindut?
2: Karena
1: Dina
0: ini endut.
1: Dina endut. Nah, tapi about macanya enggak dijelasin.
0: Iya, kenapa dipanggil Maca? Gue masih enggak ngerti gitu. Tuh Dina, kenapa lu dipanggil Maca ya? Lu suka minum maca?
1: Nah.
0: Atau lu jualan maca?
1: Atau lu kalau tampil ijo semua nih sampai ke
0: muka-muka. Nah, itu dia makanya.
2: Atau dia suka nyanyi Maca Mania.
1: Aduh,
0: kayak kicau. Tadi belum selesai, Pak.
1: Tadi dia request lagu apa tuh? Ziva Magnolia.
0: Oke, tungguin aja
1: kata-kata.
0: Ya.
1: Kata-kata. Ada lagi ini. Halo. Good morning, Kakinas, Kagina and everyone.
0: Pagi.
1: I hope you're doing Nia
0: Ratnasari.
1: I hope you are all doing well and staying healthy today.
0: Amin.
1: I'm Nia currently on my way to Bekasi from Kalibata.
0: Oke.
1: A little story about me. When I was a child, my neighbors gave me a nickname Mimel. Because I love dressing up, was a bit playful and dreamt of becoming a dangdut singer.
0: You like dangdut ya, Nia ya.
1: To this day, my childhood friends still call me Minel. While my colleagues usually call me Minil.
0: Kalau Minel itu kan dia suka musik dangdut.
1: Iya.
0: Kalau Minil berarti dia suka apa dulu?
1: Minil.
0: Atau di apanya yang mini?
1: Mini.
0: Berarti minnya mini, ilnya?
1: Illness. Sakit dong. Jangan dong.
0: Mini upil?
1: Bisa.
0: Upilnya kecil-kecil berarti Nia nih. Ya.
1: Kalau aku sebut nih apa yang kamu maksud, bisa nggak kamu sapuin, ha? Bisa nggak aku tanya?
0: Bisa. Aku semua.

0: Semua bisa sapuin selama itu ada di kocak. Pasti harus bisa kita sapuin.
1: Koneksi cerita acak.
0: Yang mau ikutan kocak koneksi cerita acak, langsung aja WhatsApp yuk dari sekarang. Hashtag kocak KOCAK. Terus kirimin ke WhatsApp kita di 0816 114 10.

0: 101,4 FM 10 salah 101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 101,4 FM 101.4.
0: Sekarang harus pakai itu ya, 101,4 FM. Soalnya masih sering banyak yang nanya ke kita. Sekarang siaran sama Kak Kini.

0: Ya. Tapi ini radio mana sih gitu? Frekuensinya berapa sih? Masih ada yang nggak tahu gitu. Iya. Sampai kemarin bikin cutting stiker, gue dikasih cutting stiker Isuara, kagak ada no channelnya. Frekuensi.
1: Karena kan Isuara kan sebenarnya udah punya frekuensi lama zaman dulu kan.
0: Iya.
1: Nah sekarang ganti gitu frekuensinya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya. Sebenarnya frekuensi adiknya juga sih sebenarnya.
1: Nah itu untung kita masih satu frekuensi mas sampai sekarang. Aduh. Oke langsung kita ke kocak ya.
0: Waktunya untuk kocak koneksi cerita acak.

0: Kita sambit. Ini dia Kain Sutra.
1: Sambut, sambut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi. Selamat pagi Kain Sutra. Guten Morgen. Good morning. How are you Kain Sutra?
2: I'm fine, thank you.
0: Oh, wow. Why you speak English?
2: No,
0: Why you speak English today? Because?
2: No. Because
0: it's Friday. Yeah,
2: it's Friday.
0: Friday is English day.
1: Nuhun, thank you.
0: Sampurasun. So, what is the story for today?
2: Jadi story-nya adalah kita akan berperan menjadi orang yang suka gonta-ganti nama.
0: Oh.
2: Terutama nama panggilan.
0: Nama panggilan. Saya enak ya ganti cerita
1: Kain
0: nama
1: Sutra
0: orang ya.
1: Bisa berawal dari bapak-bapak dulu nanti.
2: Boleh.
1: Kain Sutra ya.
2: Oh, gimana saya dong? Gimana saya?
1: Oh, gimana? Oh,
0: harus standby.
1: Iya,
0: harus
1: iya,
0: ready.
1: Standby. Harus ready.
0: Bagaimana ceritanya? Ini dia ceritanya.
2: Pada suatu hari, ada orang yang ngerasa gak pede sama nama yang dia punya. Padahal nama itu
0: pemberian orang tua.
2: Dia dapatkan dari orang tuanya.
0: Iya, benar.
2: Susah payah sampai mikir gimana caranya biar namanya itu
0: bagus jadi doa.
2: Jadi yang dia suka memperkenalkan itu namanya kepada orang lain. Tentunya nama panggilan atau nama samaran. Dan nama yang pertama yang disebut dan terpikir oleh dia adalah
1: kan?
0: Supaya dia yang ngenalin enak ya. Dragon Fire.
2: Asik deh.
1: Dragon
2: biar kebarat-baratan, ceritanya biar kebarat-baratan.
1: Naga berapi.
0: Dragon naga Fire.
1: Api.
0: Kenapa memilih nama Dragon Fire? Ibaratnya karena dari kecil dia terbiasa menonton Dragon Ball.
2: Oh gitu, bukan mulutnya bau dragon.
0: Bukan, bau naga. Bau naga.
1: Sikat gigi dulu makanya.
0: Supaya nama yang diperkenalkan itu kan menjadi first impression seseorang ya. Jadi biar kesannya begitu kenalan tuh aku terkesan tegas, galak, misterius. Antara ada dan tidak ada, tapi selalu membayang-bayangi. Dragon Fire ini pun akhirnya aku kenalkan kepada orang banyak, termasuk kepada seorang wanita yang tak sengaja kutemui di tempat sampah ya.
2: Tuh, dibuang.
0: Begitu aku kenalan sama dia, kamu siapa namanya? Aku Dragon Fire. Kamu namanya siapa?
1: Aku namanya siapa? Kok bisa mirip banget sih nama kita? Kalau kamu Dragon Fire, aku Pompa Dragon.
0: Wah, semburannya kenceng nih.
1: Iya. Mau coba enggak?
0: Maksudnya gimana?
1: Kan semburannya bagus. Kalau Pompa
2: kuat enggak?
1: Semburannya
0: kenceng.
1: Makanya coba dulu. Kalau misalnya enggak cocok, boleh dikembalikan. Kamu boleh panggil aku Pom.
0: Sebagai
1: pendekan
0: dari Pompa Dragon.
2: Pikir Pomarian sih.
1: Aduh Pomari.
0: Anjing dong.
1: Nah, tapi kok kalau aku boleh memberikan masukan ya, kayak ada yang salah ya sama penampilan kamu ya. Kamu tuh udah keren banget namanya sebagai Dragon Fire gitu ya. Tapi kok ada yang ganggu mata aku? Celana kamu tuh kayak
2: bolong tengahnya ya? Gitu. Jadi
0: menjurus nih.
1: Kan harusnya bolongnya di kanan kiri kan buat kaki.
0: Iya,
1: ya?
0: Harusnya buat kaki. Kok bolongnya tengah? Resleting bolong tengah.
2: Enggak, ini sobek gitu loh bolong.
0: Di bagian tengah tuh di mana coba lu kasih tahu?
2: Di bagian tengah tuh kayak
0: tengah mana nih?
2: Di antara kaki kiri dan kanan.
1: Oh, di situ. Kenapa?
2: Iya, ada bolongnya dikit-dikit, bolong-bolong biar adem kayaknya deh.
1: Oh, pantas gitu. Agak aneh ya.
2: Makanya semenjak seranaku bolong ini, aku menamakan namaku Yayan Sobek.
1: Yayan Sobek.
0: Kenapa sih dikasih nama karena, Yayan? Karena Sobeknya karena celana. Yayannya?
2: Yayannya ya pengen aja Yayan. Yayan Sobek asik deh.
1: Yayan Sobek.
2: Tapi semenjak itu aku diledekin mulu sama teman-teman aku kayak dipanggil Bek. Kayak
0: enak.
2: Bek. Ya udahlah, aku ganti aja nama aku menjadi
0: Asden.
2: Karena saya orang Sunda, jadi panggil saja saya Asden.
0: Apa tuh panjangannya?
2: Asep Deni.
1: Asep Deni. Namanya standar ya. Kirain mau kayak Asep Deni.
2: Karena ternyata nama Asep tersebut diambil dari orang tua saya. Dan ternyata sebenarnya orang tua saya punya nama panggilan ketika dia masih muda,
0: masih kecil.
2: Karena dia suka mencangkul di kampung dan dia suka bermain burung dan ternyata burung? Panggilannya itu adalah
0: Cangcut Kelor.
3: Cangcut Kelor.
1: Cangcut Kelor.
0: Iya, karena tadi kan masih dari dulu saya waktu kecil kemana-mana saya pakai celana dalam doang, sempak doang, cangcut. Orang Sunda bilangnya cangcut.
3: Oh, cangcut.
0: Cangcut doang.
3: Sampai gitu. Umur berapa tuh pakai sempak doang keluar-keluar?
0: Iya, enggak lah, paling umur
1: 17 kayak.
0: Enggak dong, 18.
2: Agak balik dong.
0: Udah akil balik dong. Nah, kebetulan waktu itu aku kan disunatnya tuh lukanya sembuhnya lama. Jadi sampai umur 18 aku emang masih pakai cangcut kemana-mana.
1: Cangcut batok itu biasa.
0: Iya, cangcut batok, betul. Iya. Karena cangcut batok kan sih terbatas ya. Belinya gak bisa sembarangan tempat. Jadi kadang-kadang kalau emang lagi dicuci cangcut batoknya, saya ganti dengan cangcut
1: jantung pisang.
3: Cangcut jantung pisang.
2: Oh boleh tuh.
3: Jadi lontok.
0: Oh. Itu bukannya bergetah ya gitu, ada getahnya lengket gitu.
3: Lengket tahu ntar.
1: Emang
0: ada uletnya lagi di dalamnya. Ntar ketukar uletnya.
1: Maksudnya kan biasanya kalau habis aku menggunakan itu karena kan ada rasa gatel-gatel atau apa.
0: Iya. Nah,
1: ulet-ulet ini memberikan sensasi garukan.
0: Oh.
1: Iya. Kepada bagian yang belum sembuh-sembuh itu. Karena kan luka sunat aku kan belum sembuh-sembuh. Dan getahnya ini
0: membantu
1: disinyalir bisa membuat daerah sunat aku jadi semakin
3: semakin berwarna.
0: Ya.
3: Jadi enggak monoton gitu bentuknya kayak.
0: Oh, bisa ada. Di-style warna-warna, di-setting gitu bisa ya?
3: Bisa, bisa.
0: Sekarang jadi warna apa kalau boleh tahu?
3: Sekarang sebenarnya bukan lebih ke warna, lebih ke motif-motifnya beda-beda. meliuk-liuk. Kadang-kadang juga
1: tuh getapan bisa bikin begitu bentuk ya.
3: Itu dia.
0: Keras banget tuh getah ya.
3: Ini dia. Bingung ini spesial ya. Dari getah ini gitu. Jadi ada yang meliuk-liuk, ada yang ke kiri ke kanan kayak bisa pecah tiga gitu.
0: Ke kiri ke kanan. Enggak ngatur posisinya gimana kiri kanan.

0: Kemacetan di Suara Lantas. Baik, kita masuk informasi pertama, situasi arus lalu lintas terkini di Jalan Abdullah Syafi'i, Kampung Melayu, Jakarta Timur, arah Jalan Raya Kasablanka terpantau cukup padat, sedangkan arah Jalan Basuki Rahmat terpantau ramai lancar. Kita beralih ke informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas terkini di jalur arteri Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, arah Kuningan maupun arah Jalan Garnisun Dalam terpantau ramai cenderung padat. Kita masuk ke informasi terakhir, anggota Satgatur Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan penutupan arus lalu lintas di kawasan traffic light Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Untuk arus lalu lintas yang menuju arah Jalan Medan Merdeka Selatan dialihkan menuju Jalan Medan Merdeka Utara dikarenakan adanya kegiatan penyampaian pendapat dan diimbau bagi pengguna jalan agar mencari jalur alternatif lain. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Dan sekarang sudah memasuki jam 9. Jam 9 hari Jumat, berarti waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke. Tapi hari ini kita mainin Kinos Gina berkaraoke-nya agak berbeda nih.
1: Betul.
0: Buluk mau mencoba konsep baru.
1: Misalnya gimana?
2: Biar lebih berwarna aja.
0: Iya. Jadi ceritanya nanti kita akan melanjutkan lagu dari suku kata terakhir yang dinyanyikan oleh orang sebelumnya.
1: Misalnya,
0: contoh misalnya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Nya.
3: Ke siapa nih, ke Buluk?
0: Ke Buluk, bisa dulu. Nya.
2: Nyanyian ini penuh sandiwara.
0: Enggak nyanyian dong. Nya. Misalnya
3: cerita ini panggung sandiwara.
0: Ya buat rampol lo ya. Nyamuk kecil, saya mau tanya, siapa kamu?
2: Apakah kamu di dalam sana?
0: Nah.
1: Takut.
2: Sana.
1: Nah, berarti.
2: Nah.
1: Lu kan Bang, bukan gua.
2: Ya lu dong.
3: Gua lagi ngurus.
2: Bagian interlude sih, kan lirik yang ditanya.
1: Ya itu maksudnya. Cinta.
0: Dinda, di manakah kau berada?
3: Contohnya begitu.
0: Sama suara, kamu boleh ikutan ya. Kalau kamu bisa lanjut ya. Kita kasih, karena hari Jumat ya, kita kasih 50.000 uang elektronik dari gua.
2: Kemarin enggak keluar.
1: Tuh sampai
3: harusnya double sih kalau kemarin enggak keluar.
1: Iya, tuh jadi 100.000.
3: Iya.
1: Sampai tuh akhirnya orangnya enggak dapat hadiah di sini, nyari hadiah di radio lain.
3: Nyariin apa itu namanya?
0: Siapa?
1: Rina.
0: Nyari di radio lain?
1: Iya.
0: Rina segitu butuh. 0816 114 1014 yang mau ikutan langsung aja kirim hashtag Kinos Gina berkaraoke. Okay.

0: Are you ready for Kinos Gina berkaraoke on weekend?
1: Ya, yeah, oke, okay, kali ini kita akan membuat suatu formasi yang berbeda dari Kinos Gina berkaraoke. Jadi kali ini tidak berhaming-haming ria, tapi akan menyambung dari
0: suku kata terakhir. Suku kata dari terakhir. Lirik lagu yang dinyanyikan oleh orang sebelumnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Ada Iva.
0: Iva, selamat pagi.
2: Pagi kakak.
0: Oh, kamu anak Iva ya? Aku dulu IVS.
1: Aduh IVS.
0: Iva, kamu di mana Iva?
2: Aku di Cijantung kak.
0: Cijantung, nice to know you Iva ya. Dengerin terus 101,4.
1: 101,4
0: Iswara ya. Oke, okay. Iva udah tahu cara main atau aturan mainnya ya?
2: Udah.
0: Untuk mendapatkan 100.000 rupiah uang elektronik hari ini persembahan dari Kinos dan juga Butika.
1: Oke, siap ya Iva ya. Urutannya nanti gimana?
0: Hah?
1: Urutannya gimana?
3: Kinos, Gina, Iva.
1: Oh, ya. Kinos, Gina, Iva. Oke.
0: Okay. Yes.
1: Ah, Gina.
0: Ini perlu dimatiin nggak? Iva, boleh tolong dimatiin atau dikecilin volume radionya?
2: Oke, okay, siap. Aku kecilin ya.
0: Iya.
1: Gagang teleponnya telan deh, Iva. Biar maksudnya biar suaranya makin jelas. Nah.
2: Udah
0: kok di-mute. Oh, di-mute. Ya. Kamu bisa nge-mute gagang telepon. Gede nah, juga ya.
1: Katanya radionya kan justru yang aku mute. Gede banget.
0: Oke. Dimulai dari yang pertama adalah dari lu deh, Luk. Lagu pertamanya. Bebas, terserah. Ntar kan tinggal nyambungin doang.
3: Iya. Lagu pertamanya
0: terus ke gua apa ke Gina?
3: Ke Gina dulu.
0: Oke, oke. Siap.
3: Lagu pertamanya adalah
0: bebas.
3: Ini deh yang lagu tadi tuh. Sejauh ku memandang hanya kamu yang kuncuri pandang.
0: Dang.
3: Fokus lo.
1: Dang. Aduh, kenapa enggak ke Gina sih? Gina tahu lagi.
0: Kopi dangdut.
1: Enggak bisa kan dang.
0: Dang.
1: Enggak bisa.
0: Dang.
1: Tetot.
0: Bentar dulu, dang.
3: 5 4
0: dangdut. Enggak tahu lagi. Coba Gina boleh Gina, boleh Gina. Dang tetap dang.
1: Dangdut is the music of my country. Dangdut is the music of my country.
0: 3.
1: Ah, susah ya.
0: 3. Boleh gua boleh.
1: Iva, silakan Iva. 3. Tri apa nih?
2: Ih, susah tri mah.
1: Iya sih.
0: Tri lili.
3: Terima kasih.
0: Oh iya betul. Terima kasihku untuk.
1: Jadi Iva gagal nih.
3: Miss satu.
1: Okay. Ulang lagi berarti.
0: Soal kedua dari Ibu, karena tadi Ibu yang berhasil.
1: Ya. Oh aku nih ya. Lagu dari aku ya.
3: Iya.
0: Apa aja ya? Kepikiran.
1: Sumpah I love you, I miss you, I need you. You.
0: Iva.
2: Yuk kita nonton
0: On the you. Bentar. Itu kurang tepat. Karena yang benar nyok. Cari yang lain.
3: Apa?
0: Itu nyok. Kalau betul serius nyok. Yeah, nyok. Yeah, yeah, yeah. Yang lain Iva.
1: Yuk
0: banyak pasti bisa. Yuk semangat.
2: You.
1: Kalau lagunya jadi bahasa Inggris boleh.
4: Bisa.
1: Boleh Iva kalau lagunya jadi bahasa Inggris juga nggak apa-apa.
0: You are my everything. My everything.
1: Dinyanyiin nama Kinos.
0: Ting, Tifa ting.
1: Makin susah lagi.
0: Ada. Ting.
2: Ting, bukan biskuit.
4: Itu dia betul.
1: Bukan permen, ting.
0: Bukan gitu lagi. Yang sepeda aja. Ting.
3: Bukan tuh kering, ntar gue sikut nih.
1: Lu tadi udah gak benerin yuk,
0: coba.
1: Gak terima sama nyok.
0: Oke, nyanyi lagi tingnya.
1: Ting. Gimana Iva?
0: Pak, lagi Pak. Semangat Pak.
2: Ting ya.
0: Yang tadi aja.
3: Nyanyiin ulang, tadi belum jelas.
2: Ting bukan permen. Ting bukan
3: quit.
0: Quit. playing games with my heart.
1: Cakep.
0: With my heart. With my heart. Heart.
1: Heart.
0: Boleh kalau kamu
1: tahu,
0: kalau
1: ada.
0: Tahu boleh, Pak.
1: Heart.
2: Hatiku.
0: Hancur. Heart. Heart. Heart. Heart, heart bukan hati.
1: Hartiku. Hart curhat. Lagunya Olga dong. Begitu.
0: Coba Iwan, heart ada enggak?
1: Heart.
0: Lagunya Celine Dion bisa heart.
3: Lagunya.
1: Ada mainnya.
0: Gak apa-apa, langsung sambung aja. Gak
1: bisa.
3: Lagunya Smash boleh Smash.
1: I heart you, depannya I bukan heart.
0: Hartnya aja langsung kan udah sambung.
1: To say I'm sorry itu. Nana, you
0: apa lagu apa?
3: Ayo.
0: Apa?
4: Lagu tua nih, lagu tua.
1: La la la la do itu.
3: Hart jadi tebak coming nih.
1: Iya juga. Ada itu. Hard to say I'm sorry. I just want you to know. Itu ada.
0: No.
4: No,
0: no woman, no cry.
1: Ini lama-lama.
0: Iva kapan? No woman, no cry. Cry, Iva. Sumpah, ini terakhir nih. Kalau kamu gak bisa, berarti kamu gak dapat apa-apa. Kalau kamu bisa yang ini, kamu dapat 50 ribu aja.
2: Bismillah, cry ya.
0: Cry, bukan try. Cry.
1: Aduh, aku mau kasih tahu lagi ke Iva.
4: Itu lagunya Leto ada. Cry.
1: Emang iya?
4: Ada.
1: Ah, gue tanya lagi barat lagi.
0: Gak apa-apa, barat boleh, Indonesia boleh.
1: Iva, Cry Me A River gitu.
2: Cry apa ya?
0: 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Apa?
1: Apa?
0: Gak apa-apa. Coba aja, gak apa-apa. Iva, gak apa-apa. Apa?
2: No woman, no cry.
0: Salah, tadi udah dinyanyi sama gue itu. Iva, mohon maaf ya, aku belum beruntung. Next try. Nice try.
1: Tadi kan dia bener ada satu.
0: Ting, ah, tapi kan harusnya tiga kali. Kurang ya, Iva ya. Nanti coba lagi ya.
2: Okay,
0: terima
2: ya
0: kasih, Iva. Sabar suara ya, mau 1, 4, ikutan Kinos Gina berkaraoke.

0: warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
3: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Yang terbaru,
6: terabsurd,
5: dan terseru
6: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kinos Gina masih di Suara Seru nemenin kamu. Gading, kamu yang nemenin kita sampai jam 10 nanti.
1: Oke.
0: Dan kita masih lanjutin ya, Kinos Gina berkaraoke-nya. Tadi Iva sayang banget belum beruntung. Sekarang kita tentuin ya, kalau berhasil 2 kali nyambung si lagu, kita kasih 50.000. Kalau 3, 100.000. Kalau 1, nice try. Nice try. Oke. Aturannya sekali lagi nanti akan lirik nyambung yang terakhir kita nyanyikan. Ya. Jadi nanti urutannya bisa gue atau bisa Gina. Pokoknya gue satu tim deh, gue sama Gina lawan kamu sahabat suara. Supaya apa? Supaya cepat tentunya. Oke?
1: Oke.
0: Oke. Tapi ntar kita usahain, kita akan pilih suku kata terakhirnya itu yang gampang. Oke?
2: Okay? Dari Kinos ke pendengar.
0: Iya.
2: Dari pendengar
0: ke Gina. Dari Gina ke pendengar lagi. Lagi.
2: Yoi.
0: Oke. Okay. Selamat pagi, ini ada Reti. Eh bukan ya, suatu
3: pagi.
0: Habis. Pagi Elizabeth.
1: Kok Elizabeth sih?
0: Itu?
3: Sejak apa gue ganti nama ya?
0: Tuh ditulisnya Elizabeth Reti.
1: Si Buluk. Reti sekarang punya usaha tas ya?
2: Tas.
1: Elizabeth.
0: Sama cendol.
1: Enak bener tuh.
3: Banyak banget sih yang ngasih tas, beneran deh
0: Bu. Apa banyak ya? Apa?
3: Banyak banget yang ngasih tas orang tua murid.
1: Iya, kemarin Reti bilang begitu.
0: Udah beres?
1: Udah kasih tahu jangan kasih ini. Karena biasanya tuh kalau guru dapat gitu banyak. Sampai gak kepake tuh kan. Aku jadi banyak dapat info tuh dari bu guru, ya kan?
0: Reti, tapi udah beres kan? Bagi rapotnya kan?
3: Tinggal 3 orang tapi gak datang-datang, ya udahlah.
0: Ya udah sambil nunggu yang datang itu ya.
1: Ntar kalau tiba-tiba datang lo lagi main sama kita bagaimana?
0: Ajak main
1: tunggu
0: ya?
1: Tunggu aja ya.
3: Gue doang ya, suruh nunggu.
0: Siap Reti, fokus.
1: Oke.
0: Fokus ya. Ya, lagu pertama dari Ibun.
1: Lagu pertama dari aku.
0: Dari aku?
1: Ya kamu aja boleh.
0: Oke, yang gampang aja nih. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Li, coba gampang ini Reti.
1: Ke aku
0: Li.
1: Apa ke Reti?
0: Reti,
1: okay.
0: Li.
3: Li.
0: Terus? Gak apa-apa. Tapi harus ada lanjutannya. Li. Terus?
1: Di pucuk pohon.
0: Iya. Iya, lanjut Reti.
3: Ganti.
0: Li. Gampang, lima banyak banget.
1: Si Reti main ganteng.
3: Lirikan matamu.
0: Asik. Terus.
3: Menarik hati.
1: Ti. Hati. Ti. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Aku.
0: Ku, gampang banget.
1: Apa retiku?
3: Gua lagi nih.
1: Iya.
3: Ku.
0: Untuk mendapatkan 50.000,
3: ku.
0: Banyak reti. Banyak banget.
3: Ku.
1: Lah benar ada itu lagu zaman dulu.
3: Ku. Gila kelihatan banget umur
1: ya. Ya Allah.
0: Terus, gak apa-apa, gas, lanjut, kuku, dari terus.
3: Lima, ma.
1: Ayo.
0: Matamu, ku.
2: Kumulai.
1: Enggak, salah itu. Dari matamu, gak bisa itu.
0: Ma. Mari. Aduh padahal banyak banget ini, Ma.
1: Aku tahu lagi.
0: Coba Ibon. Ma. Banyak pasti nih, Mas. Mari kemari, hey. Hey kawan. Wan gampang enggak? Wan. Nah, demi 50.000. 50.000 udah lo kunci. Wan untuk mendapatkan 100.000.
1: Ayo Reti.
0: Wan. Ih banyak ada.
2: Udah gua aja yang nebak dah.
0: Ayo.
3: Apa ya?
0: Ada one.
3: Wanita yang mana tak sakit hatinya. Nya.
0: Enggak. Lagu siapa itu wanita begitu?
1: Wah.
3: Aduh,
1: wanita.
3: Lagu siapa itu ya?
0: Lah. Yang lain, yang lain.
3: Yang tua banget, Pak.
0: Yang lain coba. Yang lain.
3: Ih, bener ada itu penyanyinya.
0: Tapi kita enggak tahu.
3: Siapa? Poppy Mercury, lu cari Danos.
1: Poppy Mercury lagi.
0: Anjay.
1: Si Reti.
0: Anjay. Please Reti kalau ada lagi yang lain, please yang lain Reti. Demi 100 ribu. Demi 100 ribu. Ada Reti. One.
1: Apaan one? Bahasa Inggris juga gak apa-apa.
3: One. Ya. Taunya karena wanita gitu.
1: Ya.
0: Contohnya. Ayo Reti. Ini bu. Oke, apa-apa.
3: Nadanya gimana ya?
0: Mana? Wan.
3: Wanita dijajah pria sejak dulu.
0: Wanita dijajah pria sejak dulu. Itu gue tahu.
1: Iya.
3: Lu.
0: Itu gue tahu. Berarti sah nggak, Om Buluk?
4: Sah.
0: Lu. 100 ribu untuk Reti.
1: Untung kagak balik lagi ke gua. Bingung tadi. Lu mampus.
0: Coba lanjutin lagi sedikit lagi ya. Wanita dijajah pria sejak dulu. Lu nul.
2: Sejak dulu wanita dijajah
1: pria. Lu balik-balikin aja kayak gitu lagunya.
0: Lu
3: mondar-mandir aja, Om Indra.
1: Lu lupakanlah ingatanku.
0: Terus
1: hapuskan tentang dia.
0: Terus gak bisa itu, ya gak bisa.
2: Hapus.
0: Terus hapus.
1: Emang kata-katanya begitu bisa. Lupakanlah.
3: Hapuskan memoriku tentangnya.
0: Ya.
3: Ingatan.
1: Kayaknya kata-katanya bukan itu deh yang tadi aku nyanyiin tuh.
2: Lumpuhkan.
1: Salah.
4: Iya aja lagi.
0: Reti, terima kasih sekali lagi. Selamat mendapatkan 100 ribu berupa uang elektronik dari Kinos Gina Berkaraoke. Yeay.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru.

0: Jakarta, Kinos Gina masih di Suara Seru. Sekali lagi selamat buat tadi siapa? Retian dong. Dapatin 100.000 rupiah uang elektronik dari Kinos Gina Berkaraoke.
1: Iya, harusnya kan kagak usah protes ya, orang akhirnya dapatnya 100.000 kok, bukan 5.
0: Siapa yang 100, protes sih?
1: Apa 50.000 sih?
0: 100 jadinya, karena berhasil 3 kali.
1: Itu kan dapat 100.000 karena 100 tadi ribu. Katanya ada lagu yang Reti nyanyiin, itu tuh ada lagunya betul.
0: Iya, yang protes siapa?
1: Sampai tadi gara-gara kita ngomongin PRJ sih, jadi aku gak baca deh tuh.
0: Dibilangnya tadi lagu Reti bener. Lah kan gue sama Gina gak bilang salah, cuman cari lagi yang lain.
1: Oh,
0: kita berempat gak ada yang tahu.
1: Dapatnya 150 katanya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, abis itu Reti Wanita Dijajah Pria. Itu lagu lama juga. Kebetulan itu kan lagunya nasional ya, jadi semua orang
1: nasional
0: pada tahu. Gitar, tapi udah dapat lah 100.000.
1: Susu murni nasional.
0: Emang ya?
1: Pengalengan sih yang aku tahu ya. Tapi by the way, ini ngomong-ngomong soal adu-adu argumen, ya kan?
0: Ya, siapa
1: Menteri
0: lagi?
1: Menteri HAM Natalius Pigai,
0: oh, Pak Pigai,
1: adu argumen sama Mbak Rieke Diah Pitaloka, anggota dari Komisi 10, 11, 12, 13 DPR RI.
0: Tapi kalau lihat Instagramnya si Mbak Rieke ya, selalu ada jargonnya tuh.
1: Apa tuh?
0: Hai, apa kabar? Ketemu lagi Indonesia, my love love Indonesia apa for justice gitu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Aduh, aku nggak pernah ngeliatin lagi.
0: So, kamu bisa baca, aku cariin ya.
1: Mbak Rieke Diah Pitaloka itu kan dulu mainnya Oneng ya, jadi Oneng kan?
2: Iya, di Baja Bajuri.
1: Iya, tapi kok dulu aslinya pinter ya, kok pinter. Aku gak begitu.
0: Pendidikannya asli Nul. Jadi
1: dia maksudnya kamu mau ngatain pendidikan aku palsu?
0: Enggak, tapi kamu pakai joki kan kemarin?
1: Bukan, nyewa sesama temen aja. Ibarat kayak warga jaga warga gitu.
0: Tapi keren ya, kerennya gitu. Kalau dia lagi bikin konten, dia jadi Rieke
2: Oneng
0: yang kita kenal gitu, yeah. Lucu, santai itu. Tapi begitu dia lagi ngomong serius,
1: nah,
0: serius beneran.
1: Ini yang terjadi, adu argumen. Jadi kan apa ya, tentang anggaran Kementerian HAM itu sebesar 267 miliar.
0: Yes.
1: Itu berapa banyak ya kalau dijembrengin tuh, dari mana sampai mana ya 267 miliar ya kalau ada cashnya ya. Untuk program khusus pemajuan dan penegakan HAM saat rapat bersama

0: lama. Nah terus abis itu akhirnya Mbak Rike ini bilang, nanggepin nih, pengajuan anggaran tambahan sebaiknya dilakukan setelah rapat berjalan. Terus Mbak Rikenya bilang, gak tiba-tiba, gak bisa tiba-tiba komisi 13 menyetujui ketuk palu. Bahkan kalaupun itu hanya setengahnya, di mana pertanggungjawaban moral kita? Anda mengajukan beberapa menit sebelum pembahasan dan kami harus menyetujui ratusan miliar seperti itu. Tahan, jangan tahan, konyol.
1: Tahan, tahan. Kamu kan cuma kamu kan lagi baca yang kenapa kamu pakai urat juga? Santai.
0: Aku mewakili santai, suaranya Ibu Diapita Loka. Nah iya gitu. Nih. Jangan konyol.
1: Santai.
0: Itu
1: santai.
0: Dia. Nah santai. Kan
1: konyol pakai iya,
0: pakai
1: ya.
0: Iya, karena kalau pakai
1: T jadi konyot.
0: Enggak dong, jadi kot.
1: Pakai T?
0: Iya.
1: Konyot?
0: Iya juga sih.
1: Konyot. Oh iya, gitu. Iya. Ya, kan? Ini loh, dengar dulu. Oh. Lanjut.
0: Nah, ini tuh jadi sorotannya netizen. Kenapa? Karena lumayan lucu gitu menurut netizen juga ya. Kok pengajuan dananya dilakukan saat rapat tanpa ada pertimbangan, perhitungan yang matang gitu. Ujuk-ujuk kayak minta 20 ribu kayak anak gue jajan ya. Kayak anak gue emang gak pernah pakai pengajuan tuh kalau jajan di sekolah. Tiba-tiba iya, datang aja tagihan 20 ribu.
1: Gak mungkin sekonyong-konyong iya, begitu.
0: Tapi kan kalau 20 ribu ya udahlah insya Allah kita maklumin. Nah, ini 267 miliar. Kalau kayak berarti, anak gue begini ibaratnya tuh kalau Mbak Rike bisa ngomong, "Pala lu pehe yang lu minta 267 kagak pakai pengajuan apa-apa, kagak ada tedeng aling-aling."
1: Itu sama kayak begitu. Orang tua tiba-tiba anaknya minta jajan, udah gitu harus dikabulin saat itu juga. Papa, misalnya Uta nih, "Papa, beliin PS dong." Iya, nanti ya. Enggak sekarang. Nanti dong, ini kan PS kan harganya mahal. Sekarang beliin ini, ada nih barangnya kan.
0: Iya kayak begitu. Jangan konyol. Makanya itu dia. Ada.
1: Kedengeran
0: enggak? Enggak lagi.
1: Oke, malam. Kan gede kayak aku gede. Ini jargon banget nih.
2: Di depannya. Assalamualaikum besti-besti Luf-Luf Indonesia kesayangan si akunya.
1: Ada gitunya tuh.
0: Assalamualaikum Indonesia.
1: Assalamualaikum Indonesia Luf-Luf. Iya benar. Love Indonesia kesayangan si akunya.
0: Oh, assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya.
1: Indonesia kesayangan. Iya betul.
0: Aku dukung Kakak Rike. Keren, suarakan bro. Terus keadilan dan justice.
1: Jadi kemarin juga salah satu teman kita si Pakeanu, dia terjerat itu juga tuh ke bawah-bawah masalah travel.
0: Umroh.
1: Iya, datengin Bu Rike dipanggil.
3: Oh iya benar.
1: Iya minta tolong apa segala macam gitu. Tapi si Marikenya bilang, "Oke, gue bantuin, tapi lo harus mengikuti semua prosedurnya, hukum yang berlaku." Siap, Bu. Diikutin semua sama Keanu.
0: Oh ya bagus kalau kayak gitu. Kan kalau semua orang kayak gitu kan jadinya negara ini adil.
1: Gitu.
0: Tidak ada yang sekonyong-konyong nah, gitu.
1: Ini by the way tadi kamu bilang kan ini adu argumen. Berarti iya. Begitu si Marike bilang gitu, dia nempalin tuh dulu.
0: Siapa yang nimpalin?
1: Papi Gai lah, kan ada argumen kan?
0: Iya, nah masalahnya di sini nggak ada lagi tulisannya Papi.
1: Nggak ada ya? Dijawab apa nggak ngebales lagi ya? Pasti ngebales, cuman nggak ada di sini nih.
0: Iya, tapi inti permasalahannya ada di situ gitu.
1: Iya, gitu. APBN kan harus ada struktural juga, minta ke sini dulu, ACC ini dulu, gitu.
0: Ya udah begitu aja aku mau memberikan informasi.
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan semakin banyak orang Indonesia yang seperti Ibu Rike Diapita Loka.
1: Oh ini ada nih dari Papiganya. Gue bacanya ini dari mana nih? Reset feeds. Ini TikTok apa IG nih?
3: Instagram.
1: Bilang gini, saya setuju yang tadi, saya apresiasi persetujuan atas TUSI. Tapi kalau dukungan manajemen jangan sampai semuanya tidak disetujui, sesuka-sukanya sajalah. Nanti kami akan terjemahin. Aku nggak paham sih. Aku nggak paham.
0: Iya kak.

0: Kinos Gina. Waktunya untuk pamit karena udah memasuki jam 10 kurang 4 menit. Waktunya untuk tebak-tebakan. ngasih info aja deh. Aduh, belum pada siapin lagi. Informasi tentang event yang akan digelar di weekend ini, sahabat suara.
1: Ada Jakarta Fair Kemayoran ya.
0: Yang kemarin baru didatangin sama
2: aja penuh banget.
1: Kata Buluk enggak.
2: Enggak. Enggak tahu ya, mungkin ini karena weekend.
0: Bentar, stop. Dulu kok masih belum trauma nanya ke dia.
1: Oh iya lagi.
2: Ini beneran. Ini kan laporan langsung Ibu.
1: Enggak, gua
2: langsung di sana.
1: Aku mau denger.
0: Enggak valid.
1: Sampai di mana dia akan menjelaskan, karena tadi ada Uci kalau enggak salah yang juga jelasin tentang si PRJ ini. Jadi sevalid apa kalau Uci, gua insyaallah percaya.
2: Iya, jadi kemarin itu gua ke PRJ, kondisi itu kalau dari 100% pengunjung yang kalau dipenuhin 100%, kemarin itu cuman 65-70% doang. Serius? Pengunjung.
0: Lu beli tiket apa terobos?
2: Terobos
0: gerbang.
2: Ada pintu belakangnya. Jadi pintu belakang itu dari pintu 6.
1: Pintu kru. Ya, kru yang kerja di situ.
0: Tiket berapa? 50.000 untuk yang mau makan. Tiket 50.000
2: untuk kuliner. Dari Selasa sampai Kamis, Jumat Sabtu Minggu itu kalau enggak salah 60.000, Senin itu 40.000. Terus itu tapi khusus untuk area kuliner dan pameran aja.
0: Tidak termasuk
2: konser.
1: Nah, itu mungkin yang bikin sepi tadi Uci kalau enggak salah gitu. Yang bilang katanya sekarang konsernya tertutup berbayar. Kalau dulu kan diblasin aja begitu kan.
2: Tapi lucunya yang kemarin gue datengin, jadi penutup konsernya itu cuma setengah. Jadi kita bisa ngelihat layarnya, kita dari luar tuh masih bisa nonton.
0: Tapi enggak nyaman.
2: Tapi enggak
0: kurang nyaman
1: ya. Kalau buat lu kali yang tinggi 165 cm ke atas. Kalau buat gue yang cuma 150
2: ya kan bisa digendong di pundak gitu kayak konser.
1: Oh iya ya, bisa juga.
0: Enggak ada depan apa enggak ada belakang?
2: Ada belakang dong.
1: Enggak ada belakang.
0: Enggak kelihatan dong konsernya.
1: Jadi muka yang gendong gue ketutup dong. Gimana?
2: Iya,
1: kurang
0: lebih
1: gitu.
0: Oke, jadi ada Jakarta Fair Kemayoran JFK 2026, kondisinya kata Buluk kemarin datang ke sana enggak terlalu ramai, enggak tahu kalau weekend.
1: Ya. Yes, ditambah betul. Lagi mungkin kalau sahabat suara ada yang butuh kasur ya, kata Buluk juga sih. Gue sih kurang percaya, cuman kata Buluk loh ini.
0: Enggak usah sama Buluknya atau yang jualnya dulu?
1: Dua-duanya.
0: Karena terlampau murah kata Buluk, kenapa murah banget sih?
1: Jadi gitu. Jual dari dipan alas kasurnya kan? Yang biasa buat paling bawahnya kan, terus kasurnya ditambah yang senderan buat kepala itu, terus ada selimut
2: sama ada dua bantal,
0: sama kasur,
1: sama topernya biar bikin empuk itu,
2: sama satu ada satu pasangan lah, satu orang,
1: satu pasang di atasnya, udah standby buat menemani Bobo,
0: dan itu dibanderol dengan harga
2: 5720 kalau enggak salah. Ya 6 juta lah mau ongkir dan lain-lain.
3: Paling lagi mereknya enggak tahu.
1: Iya, enggak tahu mereknya. Iya, mereknya enggak tahu juga sih,
0: cuma tetap aja kasur harga segitu dipakai hari Senin, hari Sabtu udah patah kali dipan nih.
2: Enggak. Bagus kok, bagus, sumpah.
1: Paling
2: bagus.
1: Pernya aja. Itu perknya enggak?
2: Enggak dong. Enggak,
0: ini per daun.
1: Oh, per daun. Kalau yang lain ada lagi apa itu?
0: Menampilkan ada bazar. Oh ini
2: itu Jakarta
1: ini
2: Fair.
1: Jakarta Fair, tapi terus, ada juga di kebun sunset di kebun Jakarta.
0: Nah, di mana nih?
2: Ini konser musik di Taman Mini.
1: Taman Mini Indonesia Indah sekarang ada bagus ya.
2: Ada tuh
0: festival musik intim bersama alam yang menampilkan musisi papan atas Indonesia dan kampanye kesadaran lingkungan. Yes. Performernya itu sebentar kita lagi cari sebentar.
1: Dere.
0: Sebentar ada Dere.
1: Alam.
0: Mbak Dukun salah.
1: Ada hari pertama itu ada berondong tua.
0: Ada hari pertama ada Dere, ada lomba sihir sama ada reruntuh.
1: Iya.
0: Day itunya ada
1: Nadine Amiza
0: biasanya si Jo nih yang nyimak nih.
1: Alkatri, Firza Besari
0: sama penang
1: Perunggu. Itu
0: free?
1: Dia. Ini dari jam 9.30 sampai jam 18. Kayaknya bayar ya?
0: Oh, ada. Tiket sudah tersedia di website.
1: Iya. Monggo. Itu dia.
0: Lumayan. Tanggal 20 sampai 21 tuh, which is besok sama Minggu.
3: Sabtu Minggu.
2: Iya, Sabtu Minggu.
0: Dua hari. Dari 9.30 sampai jam 6 sore. Karena Taman Mini kalau udah di atas jam 6 tuh sepi.
1: Udah gelap.
0: Gitu.
1: Karena emang kalau gak salah lampunya gak boleh dipasang kalau malam ya.
0: Biar apaan?
1: Ya, hemat listrik.
0: Oh, karena gede banget ya. Ada yang nyala, gitu. Cuma karena saking gedenya jadi kesannya tuh tetap gelap aja gitu Taman Mini. Sekarang Taman Mini enak banget. Apalagi kalau sore-sore naik sepeda atau pagi-pagi naik sepeda enak
3: Ragunan
0: banget.
3: Ragunan Night juga seru katanya.
1: Oh iya, Ragunan sekarang ada night-nya.
0: Oh, ada Ragunan Night.
3: Iya.
1: Kemarin kita perdana ke Ragunan ya.
0: Iya.
3: Tapi cuma ngapain sih Bang kesini malam-malam gitu tadi. Tapi protes sama binatang di sana.
1: Iya, padahal mereka mau tidur, iya, merasa terganggu.
0: Tapi kalau harimau sama singa dikasih makannya malam-malam, itu bisa jadi show juga tuh. Mereka makannya malam karena mereka hewan nokturnal. Salah, bukan joget.
1: Malah joget lagi pakai kostum leopard ya. Jadi dia leopard beneran apa leopard? Ala-ala ya gitu.
0: Happy weekend sama suara buat kamu yang udah punya rencana dan lain-lain ya. Mudah-mudahan weekend ini berjalan dengan menyenangkan dan juga bikin kamu nanti hari Seninnya jadi bahagia, jadi semangat gitu.
1: Bencil.
0: Tapi karena udah jam 10, Kinas Gina untuk pamit dulu dong.
1: Ya, kita enggak main tebak-tebakan. Kayak udah.
2: Ngapain?
1: Enggak, itu baca-baca Ragunan Night tutup lagi katanya.
0: Ah, gitu. Oh, kenapa?
1: Karena memang banyak dari, kalau enggak salah kan mereka mengadakan voting. 58% hewan-hewannya menolak komplen. Untuk
0: bisa voting.
1: Itu bisa. Oh,
3: itu takutnya dia pakai leopardnya bener apa?
1: Katanya ngantuk kalau ditontonin malam-malam.
0: Kita pamit. Have a nice weekend and see you on Monday.
1: Dadah, bye-bye. Assalamualaikum.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu. Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Nama aku Z, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh ini yang baru nih.
1: Susi.
2: Baru okay. Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud?
1: Oh bisa dong.
2: Bukan maksudnya, sorry, bisa sorry. Tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas, oke colok, aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: kalo pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Cakep. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok loh.
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sirkus dikit.
1: Neymar.
3: Sirkus sedikit.
1: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Oh, kerut dan berurat. Bagaimana Ulfa? Kerut dan berkerut.
4: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang
2: mancing
1: itu adalah sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

Indonesia barengan sama Cio Friska yang nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Itu dia sahabat setia dari Andin yang nemenin kita pagi ini, sahabat suara. Setelah aku kasih kamu lagu-lagu yang bikin happy, kita galau dikit kali ya, karena nanti akan

sekarang hari ini ya, alias beda agama. Pertanyaannya, kalau pacaran beda agama itu kamu yakin ujungnya pasti atau enggak sih, sahabat suara? Kok masih dijalanin aja ya? Tapi tenang aja, abis galau kita akan dihibur lagi sama Afgan dengan lagunya yang berjudul Kacamata. Lagu yang sempat viral juga di TikTok ya. Dan aku yakin kalau denger lagu ini langsung ada tuh koreo lepas kacamata.

0: FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Kalau itu kamu ditanya beneran sama Pamungkas, berapa kali kamu akan maafin Sahabat kesalahan
1: suara, ya kan?
0: Karena memang kalau kita udah terlalu sering menerima kata maaf tuh, kayaknya ngedengerin ke orang ngomong maaf agak males, kayak lo beneran gak sih ngomong itu, ya gak sih Sahabat Suara? Karena memang kayak lagu ini nih yang nanti abis ini akan aku puterin buat kamu, Intuisi dari Yura Yunita. Karena kalau misalkan orang berkali-kali buat kesalahan yang bikin kita tuh kayak udah stop, gue gak mau dengar lagi, dengar kata maaf yang akan keluar, males, karena intuisinya udah salah, udah gak benar, selalu berprasangka buruk, ya gak sih Sahabat Suara?
2: Tapi andai yang kau tahu,
0: tapi kalau misalkan

0: kangen mulu bawaannya. Setuju gak sih sahabat suara? Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini. So stay tune di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan Merindumu Lagi dari Hifnu menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren hari ini yang aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, kalau kamu mau request, aku masih open request. Langsung aja WhatsApp ke 0816. WhatsApp siapa nama kamu dan kamu di mana. Kalau sekalian mau titip salam juga boleh. Yang lagi di kantor jam makan siang, kalau mau nonton gimana sih sebenarnya di studio Iswara, boleh banget langsung aja ke live TikTok kita di @iswara.network. Di sana juga kamu bisa request lagu sekalian kita ngobrol bareng ya, sahabat suara. Ditunggu.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

sahabat suara. Kamu tuh suka sebel gak sih kalau yang namanya udah urusan sertifikat tanah jadi ribet banget. Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah sekarang tenang aja karena udah ada cara gampangnya. Yuk kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan. Kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum. Kamu mau ke kantor pertanahan, kamu udah gak perlu ribet lagi. Tinggal booking antrian online aja lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Langsung

0: aja yuk, download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fear.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini aku mau ngumpulin semua perempuan dari kamu, sahabat suara, yang kalau lagi ketawa ngumpul-ngumpul bareng teman-teman tuh refleksnya mukul. Karena aku juga seperti itu, sahabat suara. Kadang suka mikir gak sih, kenapa ya kalau lagi ketawa tuh hahaha plok. Kasian orang yang duduk samping kita gak sih? Tapi ternyata itu tuh kejadian yang umum banget. Karena aku yakin aku gak sendirian, banyak dari kamu. Aku jamin banget 9 dari 10 orang cewek-cewek kalau aku tanya, kamu kalau ketawa refleks mukul orang gak? Pasti dijawabannya iya. Tapi itu ternyata cara otak buat ngelepasin rasa seneng yang berlebihan. Makanya
1: nahan gitu ya,
0: oke, gak mau mukul, gak mau mukul. Tapi tangan tuh gatel gitu, pengen kayak mukul cantik aja, mukul cantik. Ya gak sih, sahabat suara? Jadi next, kalau misalkan kamu lagi ngakak, terus kamu atau teman kamu tiba-tiba mukul, itu tandanya emang benar dia lagi happy, sahabat suara. Tapi ini jangan dijadiin alasan mukul teman buat alasan kayak gak sengaja gitu. Sorry, bukan gak sengaja, tapi sengaja mukul teman terus pas ditanya, apaan sih? Kamu jawabannya, ya udahlah, gue artinya kalau mukul lo beneran happy. No, no.

Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sahabat suara sampai jam 2 siang nanti. Sekarang aku mau bertanya lagi sama kamu sahabat suara. Siapa yang umurnya itu belum nyentuh kepala 3 tapi lupaannya udah kayak orang yang sudah sangat tua gitu ya. Karena kadang ada momen nih ya, tiba-tiba masuk ruang atau lagi doom scrolling aja pagi-pagi, buka salah satu aplikasi di handphone, terus mikir, aduh tadi mau buka apa ya, mau ngapain? Atau sesimpel kamu udah buka room chat kamu dengan seseorang, tiba-tiba lupa mau ngomong apa gitu. Kan kita ngerasa pasti di momen itu, wah udah bahaya, ternyata gue udah tua. Ada kan momen-momen kayak gitu pasti ya sahabat suara. Tapi ternyata hal tersebut yang kamu lakukan ada istilahnya. Namanya itu efek ambang pintu. Jadi ibaratnya nih ya, otak tuh lagi loading ulang pas lagi ganti lingkungan. Jadi di momen itu kalau kamu lagi lupa-lupa, itu otak kamu lagi penuh banget. Makanya hal kecil-kecil yang detail itu jadi gampang banget dilupainnya. Jadi jangan heran deh ya kalau misal terus bingung tadi mau ngapain ya. Itu bukan artinya umur, bukan. Tapi itu adalah hal yang normal.

08 16 14 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita nih di @iswara.network. Boleh sebutin nama kamu siapa, mau request lagu apa, sambil cerita-cerita sedikit kenapa kamu request lagu itu juga boleh banget ya. Aku tunggu di 101,4 FM iSuara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Abis ini aku akan masih terus puterin yang lagu-lagu yang menjadi request kamu. Jadi kalau kamu tertarik mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, sambil ceritain kenapa kamu request lagu itu ya. Atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyah.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: ngurusin urusan sertifikat tanah. Itu jadi ribet banget, ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, tenang aja karena sekarang udah ada cara gampangnya. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu lagi yang namanya ribet. Tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk, langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani, profesional, terpercaya.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang barengan di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir ini aku gak akan sendirian, tapi aku sedang bersama wanita cantik yang baru saja merilis single barunya ya, berjudul Karnamu. Aku barengan sama Safira di sini.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Hai hai. Hai sahabat suara.
0: Asik. Kamu baru rilis single Karnamu, betul,
1: betul
0: ya? Nah, ini sebenarnya ini single pertama kamu atau bukan nih?
1: Sebenarnya pertama setelah comeback era asik.
0: Oh gitu.
1: Karena sempat stop dulu Kak, karena aku baru selesai kuliah, kebetulan kedokteran kan. Mm-hmm. Jadi kayak baru lulus koas, sumpah dokter, ihip. 3 tahun lah kita vakum lah ibaratnya.
0: Vakumnya 3 tahun.
1: Lumayan ya, baru sekarang ngeluarin lagi.
0: Nah, menarik banget karena kamu tadi bilang kuliah kamu jurusannya kedokteran.
1: Iya.
0: Kamu suka nyanyi tuh dari kapan sebenarnya, Syafira?
1: Sejujur dari kecil.
0: Oke.
1: Kalau suka nyanyinya. Tapi basically keluarga tuh gak ada yang background musik. Okay. Jadi ditemuinnya sama guru SD, Pak Ferry.
0: Kayak, Pak Ferry, shout out.
1: Mbak Ferry, jika Anda menonton, terima kasih telah menghadirkan Safira ini ya. Jadi beliau yang bilang ke orang tua kayak, ini anak kayaknya ada potensi lah. Mm-hmm. Baru abis itu dilesin, diikutin lomba vokal, berbagai macam. Cuman emang orang tua tuh konsisten, kalau kamu belum kuliah, belum ini, belum boleh terjun ke dunia entertain. Termasuk gitu. lomba ajang pencarian bakat gitu juga belum dibolehin.
0: Oke.
1: Karena mungkin takut masa kecilnya juga habis gitu sih. Mm. Jadi baru kayak dapat lampu hijau nih setelah menetas nih menjadi anak dokteran nih. Boleh deh, terserah mau ngapain gitu.
0: Nah, berarti yang milih jurusan kuliah kamu tuh siapa?
1: Iya, sebenarnya kacamata kuda mau gak mau ya. Karena nyokap sebenarnya dokter juga, dokter umum.
0: Oke. Okay.
1: Cuman emang dari hati yang paling dalam juga pengen jadi dokter kok, bukan paksaan gitu.
0: Tapi akhirnya kamu kuliah, kamu tuh ngerasa, aduh masih pengen gaya terjun ke dunia entertain, atau emang sebenarnya musik tuh pengen banget dari dulu, cuma karena orang tua aduh harus ada kayak ketentuan lah ibaratnya, akhirnya kamu kayak ya udah deh kuliah deh, tapi sebenarnya mau lagi jadi penyanyi gitu.
1: Jujur emang pengen sih kayak dari dulu. Apalagi dulu kan emang dokter Tompi ya panutannya ya. Jadi kayak aduh pengen nih ngejalanin dua-duanya gitu. Cuman ya alhamdulillah dibukain jalannya setelah emang ya kita sama-sama tanggung jawab aja lah. Aku juga setuju juga dengan pendapat nyokap orang tua, karena kan bagaimanapun pendidikan tetap gak boleh ditinggal gitu.
0: Tapi akhirnya kamu masuk ke dokteran, masih susah gak sih bagi waktunya kayak merintis di karir entertainment tapi juga merintis karir di kedokteran, susah gak tuh bagi waktunya?
1: Jujur bukan susah sih, mau meninggoy.
0: Oh di atasnya susah tuh. Sahabat suara ya,
1: mau meninggoy sahabat suara. Karena kebetulan emang aku orangnya kan palu gada dan gak bisa diam Kak.
0: Okay.
1: Jadi waktu covid aku juga ngambil kuliah lagi, kuliah komunikasi, jadi double degree
0: agak masuk,
1: gitu.
0: Tapi agak masuk tuh kalau komunikasi si musisi ya bisa lah
1: masuk-masukin. Ya. Ini juga S2 mau ngambilnya bisnis. Jadi emang agak lain bocahnya, mohon maaf.
0: Kok sekolah mulu Safira, hobi orang menyanyi. Menyanyi tuh hobi. Tapi kalau belajar kayaknya gak relate nih aku nih. Kamu emang hobi juga belajar ya?
1: Enggak, jujur skip banget belajar. Aku gak suka banget belajar, aku tim SKS.
0: Sisam kebut semalam.
1: Betul, aku gak bisa belajar. Jadi aku di kedokteran pun juga bukan yang baca buku, nerdy gitu, kagak Kak. Aku baru belajar tuh kayak SKS gitu. Jadi kayak mungkin aku power of kepepetnya itu alhamdulillah dikaruniai Tuhan. Lumayan ada ya itu kemampuannya. Jadi SKS gas, karena aku anaknya santuy banget sebenarnya.
0: Tapi kok mau S2, mau double degree kuliahnya itu apa? SKS tuh pusing loh sejujurnya ya.
1: Pusing, makanya jadi korban adalah kakakku. Kayak yang membantu, mensupport ya, bahkan kayak mas tolongin bantuin gitu. Jadi alhamdulillah disupport juga. Dan yang bikin aku kayak gitu, gak tahu ya Kak, mungkin karena covid waktu itu kan. Covid, aku kan orangnya organisasi banget dulu waktu kuliah. Sibuk, begitu covid kan kayak lay off aja kan.
0: Iya benar sih.
1: Kuliah juga aku ya banyak tidur juga kan. Masuk jujur, COVID, iya, jujur bener, relate bener, semua kan.
0: Bener.
1: Terus kayak aku bisa berfaedah lagi nih, ngapain ya. Wah mau daftar kuliah tiba-tiba. Jujur orang tua juga kaget. Cuman kayak
0: kayak emang saya suruh kuliah sih, ini kata orang tua Safira ya. Emang disuruh kuliah sih, kok jadi suka nih kuliah.
1: Tapi gak gini juga sih.
0: Ya cuman gak kayak gini-gini banget.
1: Bahkan orang tuanya support kuliah aja kayak, kamu yakin deh S1 tuh 4 tahun lagi loh. Tapi kemungkinan, tapi alhamdulillah kuliahnya kan juga kuliah yang online sih, okay. Kak. Jadi kayak aku masih bisa ngejar. Kayak kalau kuliah yang enggak, kalau yang masih kayak kuliah konvensional, aku agak menjadi amuba, membelah diri dulu ya kan, nggak mungkin guys.
0: Benar.
1: Ya. Gitu.
0: Dan akhirnya kamu merilis si single-single kamu dalam bermusik.
1: Betul.
0: Berarti sebelum Karnamu ini udah ada. Sebelumnya.
1: Udah. Yang pertama itu judulnya I Wanna Be Loved. Itu terinspirasi dari pasien. Itu waktu aku awal-awal. Emang agak lain kan. Mohon maaf nih.
0: Gimana sih Safira, coba sebelum kita ngebahas single baru nih, kita bahas yang pasiennya dulu itu deh.
1: Jadi kan aku baru dapat lampu hijau tadi setelah lulus sarjana kedokteran.
0: Yeah.
1: Koas nih. Uh-uh. Masuk ke stase jiwa. Nah, itu kan pasiennya ya beragam ya,
0: betul,
1: Masya Allah
0: betul.
1: Gitu. Terus kayak ada pasien yang waktu itu mungkin lagi dapat masalah, lagi dapat problem, akhirnya mau suicide. Karena ngerasa gak ada yang garing support dia, gak ada yang sayang sama dia, dia dibenci dunia gitu. Makanya aku bikin lah I Wanna Be Loved gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi inspirasinya dari situ.
0: Berarti kamu tuh selalu nulis sendiri kalau lagu-lagu?
1: Selalu nulis sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan ternyata bukan kisahku semua, jujur yang aku tulis. Orang juga bingung, kayak Karnamu ini kan lagunya patah hati banget kan. Lu abis galau sama siapa sih, Fir?
0: Gak ada.
1: Enggak, gue happy terus, tapi gak tahu kenapa yang keluar itu,
0: yang
1: guys.
0: Yang keluar itu, dari pasien juga gak ini?
1: Enggak, kalau ini enggak.
0: Oh, oke.
1: Okay, kayaknya so. Gak semua pasien ya aku jadiin ceritanya.
0: Loh, kan pasien punya ceritanya masing-masing.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu bisa dikumpulin jadi satu album, iya, Safira.
1: Terus aku judulin pasien,
0: nah,
1: kok gitu ya.
0: Nah, judul lagunya pasien, bisa.
1: Atau judulnya sakit, aja cukup ya. Makasih, Kak, ya.
0: Iya, inspirasi kan,
1: nanti
0: lumayan ya.
1: Abis Karnamu judulnya sakit kan, ide dari kakak ya.
0: Kita masukin aja semua. Wah, ini sahabat suara. Dan abis ini aku masih akan terus ngobrol-ngobrol bareng Safira. Kita bahas inspirasi-inspirasi lagu ini datang dari mana aja. Apalagi Karnamu ini menceritakan tentang apa. Kita bahas abis lagu yang satu ini, sahabat suara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, dan Indonesia barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, dan masih barengan sama Safira.
1: Yeay.
0: Hello.
1: Kembali lagi
0: betul. Yuh, dan kita masih terus ngomongin soal single terbaru kamu yang judulnya itu Karenamu, ya.
1: Betul.
0: Tadi udah di spill tipis-tipis lagu ini tuh ceritanya tentang apa. Cuma kalau bisa lebih di breakdown lagi, Karenamu itu terinspirasi dari siapa dan menceritakan soal apa sih?
1: Oke, jadi sesuai judulnya Karenamu. Yang diharapkan ketika teman-teman denger tuh Karenamu kayaknya lagu galau ya. Karena lo nih gue kayak gini gitu. Kan kalau dari kasat matanya. Tapi sebenarnya aku nulisnya ini adalah tentang toxic relationship.
0: Oke.
1: Jadi pernah gak sih sahabat suara lagi di tahap, lagi dalam hubungan, di ujung tanduk, disakitin sama pasangannya, dikhianatin mungkin ya. Tapi teman-teman juga gak yakin bisa ngelepasin dia, gak yakin bisa hidup tanpa dia gitu. Jadi kan jatuh itu toxic relationship ya, lagi di ambang kayak gitu. Jadi harapannya semuanya pada relate. But ya teteh juga nih kak ya, yang tahu-tahu aja sebenarnya the reason awal banget tercetus lagu ini adalah tentang anak broken home.
0: Oke.
1: Jadi aku bikin emang dual meaning yang bisa dimulti tafsirkan. Jadi ketika ada anak yang baru ditinggal, waktu itu sih aku POV-nya bapaknya ya, bapaknya yang mungkin ya berkhianat lah jatuhnya ya, ninggalin keluarganya. Jadi itu lagi masa-masa terpuruknya, lo sakitin gue, tapi gue gak bisa benci sama lo karena lo bapak gue masih butuh lo gitu.
0: Okay. Tapi karena lo, gue jadi hilang
1: jadi
0: arah
1: kayak gini,
0: gitu ya.
1: Arah. Ih tahu banget lirik depannya ada hilang arah.
0: Oh demi apa?
1: Jujur. Jujur. Hilang arah dan tujuan di lirik awalnya.
0: Oh wow, oke, misteri udah ada nih.
1: Udah
0: sama
1: ada nih, udah kelop.
0: Betul. Tapi Safira juga tadi bilang kalau semua karyanya itu terinspirasi dari orang lain.
1: Betul.
0: Masa sih lagu ini gak ada dari kamu-kamunya? Kamu pernah gak sih di toxic relationship? Ini ada abangnya Safira, mungkin dia gak mau terbuka. Mungkin ya sahabat suara ya.
1: Boleh di cross check aja ya. Aku tuh gak tau ya, aku orangnya happy vibes banget, jujur. Dan alhamdulillah toxic relationship sampai saat ini gak pernah ngalamin. Dan insya Allah jangan sampai
0: jangan.
1: Dan tentang broken home juga, alhamdulillah enggak juga. Yeah. Aku dari keluarga yang alhamdulillah ya harmonis-harmonis saja gitu ya. Cuman aku menempatkan diri POV sebagai dua korban itu sih kak. Nah, inspirasi dari mana? Out of nowhere aja. Mungkin ada temanku juga yang broken home, ada yang pernah cerita tentang toxic relationship. Jadi kayak kenapa ya gue nggak bikin tentang tema ini? Jadi ya udah kita gaskeun.
0: Oke. Tapi emang kamu, tapi kalau diceritain sama teman kamu soal kisah dia yang lagi ngalamin toxic relationship ini, biasanya advice apa yang kamu kasih ke mereka yang akhirnya mungkin kamu tuangin juga di lagu ini?
1: Tinggalin guys.
0: Langsung.
1: Singkat padat tinggalin. Soalnya di lagu aku, soalnya di endingnya tuh juga ada plot twistnya. Kayak ini gini. Kan ku temukan bahagiaku hidup tanpamu. Meaning kan ya lo bisa kok menemukan bahagia lo tanpa orang itu. Kalau emang lo disakitin terus ya kenapa dilanjutin terus?
0: Betul. Tapi kan kita sebagai teman cuma bisa udah jalanin aja deh sampai capek ya.
1: Iya, namanya orang udah kecintaan susah sih emang.
0: Nah,
1: jujur.
0: Agak takut. Dan ini nih kamu lagunya nulis sendiri, tapi untuk produsernya itu kamu kolaborasi sama siapa, Safira?
1: Oke, kalau lagu murni dari aku ya, nada sama liriknya, tapi aku dibantu sama alhamdulillah orang-orang yang menurut aku juga hebat-hebat. Terima kasih banget buat supportnya. Yang pertama kakakku pasti ya, itu selalu dimanapun Safira ada kakakku sebagai eksekutif produser. Terus dari musik produsernya ada Kalaudeng. Terus dari A&R-nya yang bantu aku buat brainstorm semua juga ada Mas Oza. Terus yang ngisi drumnya itu Kak Rio Alif. Terus yang ngisi gitar, bass itu ada Kak Andreas, Kak Dimas. Dan backing vokal, yang vokal directornya juga Kak Kamga. Jadi wow, aku juga kayak gak nyangka sih ternyata yang support aku kok orang-orang ini bisa ya support Safira. Safira siapa cina gitu loh. Jadi kayak mari kita bersyukur kepada Allah SWT.
0: Dan seberapa besar sih mereka ngebantu kamu dari yang udah ada liriknya, udah ada nadanya? Ada yang di otak atik gak waktu kamu berkolaborasi sama mereka-mereka?
1: Oke, pasti besar banget sih kak. Walaupun baseline-nya lagu dari aku, tapi kan kita buat nentuin konsep bareng-barengnya. Kayak aku di awal bingung kan, ini mau lebih ke broken home apa ke toxic. Makanya ditentuin kayaknya utamanya tetap toxic aja sih, karena nanti dibungkusnya video klipnya juga tentang toxic. Terus juga beberapa nada, terutama bagian bridge, itu banyak yang baru kita ganti-ganti, kita temuin pas workshop bareng-bareng juga gitu. Okay. Jadi Safira juga gak bisa hadir karenamu kalau gak ada mereka juga gitu, Kak.
0: Tapi beda jauh gak dari yang awal kamu tulis, yang kamu nadanya kamu humming-humming atau apa, sama hasil akhir finalnya?
1: Enggak sih, kan masih on track.
0: Masih on track. Mm-mm,
1: jadi lebih ke ditambahin sih, bukan diubah. Diubahnya paling cuma 1-2 note, tapi lebih kayak ditambahin, bridge-nya tambahin kayak gini, yuk. Ya udah, aku jadi nyari lirik lagi kan. Nyari lirik tambahan lagi baru dimasukin.
0: Tapi ya, tadi kamu sempat singgung juga soal music video. Ini yes. Ada udah keluar belum music videonya?
1: Sudah dong.
0: Oke. Nah, sahabat suara, abis ini kita akan ngobrolin soal music video dari Karnamu, single barunya Safira. Sambil abis ini kita mau main games. Jadi kalau kamu penasaran gamesnya apa dan music videonya tuh menceritakan soal apa, abis ini sahabat suara.
2: Yay. Iswara, suara warga Indonesia.

tambahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi.

mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

0: Suara Jakarta, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia.
1: Asik.
0: Kembali lagi bersama Kamira. Gimana kamu mohon dinilai Kak Cia?
1: Bagus. Habis ini minggu depan lagi ya temenin aku ya.
0: Amatiran ini Kak, amatiran. Maaf cosplay.
1: Udah bisa opening loh ini Safira. Selain dokter umum, dia mau S2. Habis ini penyiar juga.
0: Aduh, agak palu gadanya ya berlebih.
1: Tapi kalau ditawarin siaran mau
0: enggak? Aduh sulit ini ya, sulit. Gini loh Kak.
1: Kita mencari
0: jawaban yang diplomatis dulu ya. Langsung muter
1: otak. Boleh gimana?
0: Dalam hati tuh interest Kak. Ada interestnya Kak. Jujur, asik banget, seru banget. Tapi kalau kakak-kakaknya asik banget kayak gini gitu kan ya. Cuman kayak waktunya tuh agak PR sih Kak, bagi-bagi waktunya gak sih?
1: Bener sih, tapi bisa lah.
0: Bisa mati bisa. Lebih tepatnya gak sih?
1: Bisa lah, kuliah double degree aja bisa.
0: Iya.
1: Ini diselip-selipin bisa lah, 3 jam.
0: Gimana ya Kak, menjalani jadi dokter, nyanyi, S2, disuruh nyiaran lagi tuh gimana ya?
1: Loh, tapi kan kamu sempat kuliah komunikasi.
0: Betul, tapi itu kan 2 bukan? Ini 4. Nah, tolong hari bantu lah.
1: Siapa tahu minggu depan Cia Priska dan Safira dari jam 11 sampai jam 2 siang.
0: Oh, tiba-tiba udah flyer ada 2 posnya dia ya.
1: Oke, Safira. Tadi kamu sempat sebut, ini kita kembali lagi ngomongin karenamu ya.
0: Boleh.
1: Tadi kamu sempat sebutin kalau misalkan di lagu ini ada tersirat pesan soal pengkhianatan.
0: Betul.
1: Karena kan ini ngebahas soal toxic relationship ya. Nah menurut kamu nih, mana yang lebih sulit, rasa kecewa karena dikhianati atau rasa kecewa karena ya udah dia tiba-tiba rasa sayangnya tuh udah hilang sama kamu?
0: Aduh, berat banget Kak.
1: Atau kamu pernah ngalamin yang mana deh?
0: Aduh. Jadi sebenarnya itu pertanyaannya itu kan.
1: Iya, itu kan. Betul. Cuma
0: masuk.
1: Betul. Ada abangnya agak takut juga nih warnanya.
0: Ya openingnya smooth aja kan.
1: Iya.
0: Iya. Jadi kalau menurut aku ya dulunya sakit ya pasti ya.
1: Betul.
0: Jujur. GWS sobat-sobatku, sahabat suara yang mengalaminya GWS ya. Tapi kalau menurut aku lebih sakit dikhianati sih Kak. Ya semuanya sakit ya. Cuman dikhianati itu kan secara sadar ya. Kita gak bisa bilang orang kilaf atau apa, secara sadar ya, betul, dia mengkhianati dong. Tapi kalau rasa hilang itu, ya walaupun pasti ada penyebabnya juga. Tapi kalau misalnya dia tidak terbukti melakukan pengkhianatan, taruhlah orang ketiga, itu banyak penyebabnya. Misalnya bisa aja kalau kita introspeksi diri, bisa aja sikap kitanya ternyata yang membuat dia kayak gitu.
1: Okay.
0: Sikap kita yang berubah, hubungannya itu kan ya dua-duanya kan, dua kepalanya itu. Atau mungkin dari keluarga, atau ada intimidasi atau apa, kan banyak dari eksternal. Jadi tergantung penyebabnya gitu.
1: Sangat diplomatis jawabannya ya.
0: Alhamdulillah aman ya.
1: Aman Safira, aman. Jadi kamu gak ada yang ngalamin tuh dari dua-duanya? Masih nanya kok aku.
0: Oh, masih?
1: Masih.
0: Harus sampai aku jawab nih.
1: Iya. Harus kayak ada Kak sebenarnya yang ini.
0: Sebenarnya kayak jadi tuh kayak gini kok.
1: Enggak apa, emang di sini bisa klarifikasi sekali.
0: Oh, bisa clarification ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Enggak sih. Alhamdulillah enggak ya Kak. Ini beneran real, bisa di cross check ya. Mungkin karena aku emang orangnya happy terus ya. Jadi kayak kalau misalnya ada yang kayak bikin sedih kayak gitu, kayak ya udah gitu.
1: Bener.
0: Aku nggak pernah kayak yang sampai galau.
1: Yang bikin happy jauh lebih banyak daripada yang bikin sedih ya.
0: Betul sekali. Aku ketemu kakak aja happy.
1: Oh, makasih loh Safira, aku juga happy ketemu kamu loh. Apalagi aku juga happy pas dengar soal karenamu ada music videonya juga.
0: Yeay,
1: nah,
0: betul.
1: Itu sama nggak jalan cerita yang ada di music videonya sama cerita yang mau kamu sampein di single itu?
0: Alhamdulillah sama sih Kak. Jadi kebetulan di direct sama Kak Morai. Dan beliau ini juga sangat mementingkan pandangan aku terhadap lagunya ya. Jadi kita brainstorm bareng-bareng sih. Jadi sejalan sih apa yang aku mau, apa yang lagunya mau, dan semoga pesannya memang tersampaikan.
1: Tentang apa sih music videonya itu?
0: Tentang ya itu tadi, toxic relationship tadi. Jadi diceritakan memang ada dua pasangan gitulah Kak, yang awalnya berantem-berantem serumah tapi kayak dry gitu lah.
1: Okay.
0: Dry. Terus nanti ada yang kita gak sebutin penyebabnya apa sih, gak jelas tentang pengkhianatan. Pokoknya sikap cowoknya yang berubah. Nanti and di bridge-nya ada flashback-flashback saat mereka happy. Dan nanti di endingnya juga akhirnya ceweknya juga menemukan bahagianya sendiri.
1: Oh, okay.
0: Gitu.
1: Kamu terlibat sejauh mana nih, Safira, di music video ini? Kan kalau lagunya kamu yang tulis sendiri kan. Nah, kalau di music video ini kamu kayak, aku mau visualnya kayak gini kak, atau okay, apa, itu kamu ada kontribusi juga gak?
0: Sejauh apapun aku
1: enak gak, banget, mohon maaf ya, suaranya
0: ya,
1: enak banget.
0: Mohon maaf ya, ini jadi kayak ini ya.
1: Tiba-tiba ada Rini Wulandari sarangan sama kita.
0: Agak Saiful Jamil.
1: Gak ada masalah
0: ya. Iya, jadi sejauh mana ya, aku ngikut dari awalnya, brainstormnya bareng-bareng, penentuan konsepnya, kayak pewarnaannya juga lumayan ada revisi-revisinya sesuai yang aku mau apa enggak. Dan ya, alhamdulillah Kak Morai juga melakukannya dengan sangat apik sih. Jadi aku juga tentang konsepnya visualnya tuh aku suka banget sih Kak. Kayak background-backgroundnya nanti kayak ada perahu-perahu kertas digantung-gantung.
1: Oh, iya.
0: Kayak kapal terbang gitu. Guys. Gitu.
1: Nah, ya, berarti kayak ada metafora waktu tadi kamu sempat sebutin juga kayak kapal-kapal.
0: Betul.
1: Itu yang hampir tenggelam gitu, benar ya?
0: Betul.
1: Nah, itu idenya datang dari mana tuh, Safira, ide metafora itu?
0: Lewat aja lagi Kak.
1: Masa kayaknya kapal tenggelam diibaratkan. Nah,
0: mungkin tanpa aku sadari nih ya. Aku kan mungkin ke-influence sama banyak-banyak lagu ya. Mungkin waktu itu yang salah satu lagu pakai kapal itu lagunya Hi-Fi. Kau bagai kapal yang terus melaju.
1: Oh ya, ya ya.
0: Di luasnya luas samudra biru.
1: Nah,
0: cuman ya itu kan enggak yang tenggelam gitu kan. Ya. Cuman mungkin aku kayak metafora ngambil kapalnya mungkin terinspirasi dari tanpa aku sadari dari situ. Cuman tentang tenggelam tak menentu, terguncang karenamunya, ya emang ya kepikiran kan kapal di air, ya udah dia keguncang tenggelam. Maaf ya jawabannya kurang bagus ya, tapi ini apa adanya banget guys.
1: Gak ada masalah.
0: Jujur.
1: Tapi kalau kamu bermusik itu kamu tuh terinfluence sama siapa sih, kayak siapa yang menjadi inspirasi kamu tuh kalau dalam bermusik?
0: Okay, kalau influence dari kecil ya karena Dr. Tompi yang jadi penyanyi dan dokter, ya pasti look up to him lah. Walaupun sebenarnya aku bukan penyanyi jazz ya, cuman kagum lah. Terus kalau untuk penyanyi, kalau untuk wanita dulu karena aku suka ikut lomba-lomba yang kayak di mall-mall gitu, kan nyanyinya harus lagu susah-susah kan biar menang. Aku bawain tuh lagu-lagu Kak Agnes Monica, jujur.
1: Oh, wow.
0: Ya, biar kayak
1: whistle-whistle gitu
0: keluarin
1: ya.
0: Aja dah tuh super head voice lalala gitu. Kalau yang laki-laki Ketulus aku juga suka dengerin, dan cara nulis liriknya tuh aku suka banget. Terus tapi kalau vibes-nya aku suka kayak Hi-Fi
1: seru sih.
0: Aku Hi-Fi banget anaknya.
1: Hi-Fi gitu.
0: Terus Run yang kayak
1: happy,
0: asik-asik gitu.
1: Emang anaknya happy ya,
0: iya,
1: Safira
0: jujur,
1: ini ya. Kalau dengerin musik juga sukanya yang happy-happy,
0: benar.
1: Biar gak bad vibes gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan tadi Safira juga sering bersenandung kecil-kecil. Kita tantang aja langsung sahabat suara.
0: Apa nih? Kok deg-degan ya?
1: Benar, tadi siaran udah kita challenge. Sekarang aku akan nanya beberapa pertanyaan. Aku akan nanya beberapa pertanyaan.
0: Wow.
1: Gini ya.
0: Oh, berarti ini bebas ya, ngarang-ngarang. Iya.
1: Tapi aku pertanyaannya dari aku ya.
0: Oke.
1: Coba kamu resapi dulu. Ini aku nanyanya enggak sambil nyanyi karena aku enggak bisa.

0: Awalnya kak.
1: Oke. Kebiasaan coba Safira tuh hobinya apa sih, kita bersenandung kan, silakan.
2: Aku suka nyanyi.

0: Kira-kira kalau Safira ditanya mau berkolaborasi sama musisi siapa? Siapa kira-kira orangnya?
1: Banyak.
0: Kok dia tiba berbisik.
2: Endingnya. Oh, endingnya. Belum
0: lanjut.
2: Oke. Banyak langsung kayak stop ya. Mohon maaf guys, selamat mengerti ya.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Isora Jakarta Bandung Surabaya, Jogja
1: Suara Medan, warga Medan. Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Safira.
2: Yeay. Hai hai hai.
1: Safira, ini kan berarti Karnamu ini udah rilis dari tanggal
2: Mei.
1: Oh, 5 Mei.
2: Jadi sebulan sahabat, lah.
1: Sudah sebulan ya. Respon pendengar kamu ketika mendengar lagu Karnamu yang masuk ke kamu tuh gimana tuh?
2: Jujur, aku kaget.
1: Oh iya,
2: Mela ya banyak yang suka ya. Bahkan orang yang enggak kenal pun juga kayak tiba-tiba komen-komen gitu. Dan yang bikin kagetnya apa, Kak?
1: Apa?
2: Dibilang kayak kirain Malini, kirain Liodra. Jadi aku di satu sisi seneng banget. Berarti kan wow, harapannya kualitasnya pengen mendekati itu lah. Itu udah satu pujian yang besar banget buat aku. Tapi di satu sisi pressure juga, Wak. Kayak aku siapa gitu. Kok tiba-tiba disamainnya sama mereka yang udah jelas juga kualitas dan diva. Ya gitulah, Kak.
1: Tapi happy banget dong.
2: Happy banget sih, jujur.
1: Tapi semoga karirnya ya, karirnya seperti Mahalini, seperti Liodra. Amin. Cuma kalau suara karakter kan Safira pasti punya karakternya sendiri ya. Amin. Dan music videonya juga bisa ditonton.
2: Bisa, sahabat suara bisa tonton langsung di YouTube aku, Kak.
1: Oke, namanya apa tuh?
2: Nama YouTube-nya Safira underscore RG. Tapi tinggal di search aja Safira Karnamu juga langsung keluar sih.
1: Oke, gitu. Jangan lupa nonton music videonya Karnamu di YouTube-nya Safira underscore RG.
2: Yes.
1: Atau langsung cari aja Safira Karnamu.
2: Betul.
1: Oke. Dan kalau Safira mau ngasih info soal kegiatan Safira mungkin, atau lagu-lagu yang kemungkinan akan rilis lagi, itu ada di mana tuh?
2: Boleh banget dong, let's keep in touch sahabat suara. Ke sosmed aku semuanya sama sih, Safira underscore RG, atau di searchnya Safira Ramadhani. Okay, nama aku.
1: Oke, okay. Safira Ramadhani langsung aja di search dan di follow ya sahabat
2: yes.
1: suara. Berikutnya akan ada project apa lagi nih, Safira?
2: Karena aku pengen konsisten di musik, pasti abis ini insya Allah bakal ada karya baru lagi lah. Cuma ini ditunggu aja kapannya, lagunya kayak gimana ya. Dan sekarang masih sibuk-sibuk radio tour ini sih, Kak. Pengen menyapa teman-teman sahabat radio dulu gitu.
1: Oke, siapa tahu kan dari radio ke radio lagi-lagi Safira sekiaran.
2: Iya, kembali lagi ya topiknya ya. Jadi gimana Kak Cia, Kak Cia, Cia Safira ya?
1: Cia Safira
2: ya?
1: Benar, Cia Safira itu menarik ya, sahabat. Suara ya. Dan terakhir deh, buat pendengar yang mungkin sekarang ini lagi ngalamin yang namanya kehilangan, atau mereka yang saat ini lagi ada di hubungan toxic atau toxic relationship, apa nih pesan dari Safira?

0: pasti.
1: Karena mereka merasa diri mereka sekarang lagi ada di satu-satunya jalan menurut aku. Bener. Karena mau temen kamu ada 100 orang yang ngomong, udah kalau kita ya belum merasa selesai kan tidak bisa.
0: Betul. Biar rasa sendiri aja ya.
1: Betul. Kita sebagai teman cuma bisa apa? Pasang kuping.
0: Iya. Paling nanti cuman noh kamu.
1: Iya, memang cuma satu kata.
0: Bener kamu.
1: Udah dibilang.
0: Kenyataannya seperti itu ya.
1: Oke, Safira nyanyiin dong sedikit lagu Karnamu, part yang paling Safira suka deh.
0: Oke, mungkin part refnya aja kali ya, supaya semuanya juga lebih familiar ya. Jadi kayak gini.

0: bagus sekali. Terima kasih Syafira sudah main-main ke Isuara ya.
1: Terima kasih banyak Kak Cia dan Sahabat Suara.
0: Jangan lupa Sahabat Suara buat terus request lagunya Syafira, Karnamu. Thank you Syafira sekali lagi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Mm-mm. Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Somai.
0: Somai.
2: Paling woyo, itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi. Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
0: Ibu, namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget?
0: Nyerah aja.
1: Pas. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apaan?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo. Halo, Kinas-kinas dan suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik.
0: Ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawak.
1: Iya, tawak. Mulu bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya. Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel. Itu lata. Ngedumel sopan spoken.
0: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit, kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyangeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
4: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
1: obat kurap.
0: Gatel-gatel
4: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh. Iya.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau
3: ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
0: Oh,
3: ya, telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
4: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
4: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh,
2: iya.
0: Cemilan.
2: Iya, iya.
0: Biar makin asin.
3: Orangnya laparan. Iya. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
4: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
7: Makanya dengerin terus Suara Seru
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
1: Di Solo.
0: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms & Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Selamat hari Jumat. The last day of siaran.
2: Party Nenek dong?
3: Enggak sih hari ini.
2: Party enggak?
4: Apa-apa party? Huh?
3: Susah emang. Apa-apa party, apa-apa. Duduk di rumah merefleksikan gimana mau party. Ada yang lagi demo sekarang.
2: Oh benar, makanya ini ada 4.000-an aparat ini kawal demo mahasiswa Trisakti hingga ke DPR.
3: Betul. Ditambah lagi aku rada susah party karena ini adalah juri, yaitu
2: Jumat juri.
4: Jumat misteri.
3: Jumat misteri. Gen Z kalau kebangun tengah malam terus lo ngerasa diliatin. Itu emang shit.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kita hadir live TikTok, udah banyak. Mungkin ada yang lihat kejadian di balik layar kali ya, karena dari tadi emang kita mikrofonnya sengaja dimatiin aja dulu. Iya kan, karena ibu bos dateng. Betul. Yeah. Dibilang, ibu bos wajahnya gak ngebosenin siaran dong. Dia udah siaran, udah
0: dari kapan
1: tahu. Udah capek banget ya siaran. Yang pasti kalau mau ngomongin siaran, nanti malam itu ada sabotase. Ada yang mau sabotase Beril.
0: Betul.
1: Iya kan? Itu. Siapa lagi kalau bukan Aldi Taher?
0: Dia akan bawa lagu baru, guys. Betul. Katanya.
2: Kakanda Aldi Taher.
0: Dia mau promo. Bayangin, dia habis manggung di Cempaka Putih, habis itu dia on the way ke sini.
1: Ya pokoknya Aldi Taher akan hadir ntar malam dalam bentuk live TikTok, tapi dia juga bakalan siaran. Jadi yes. Buat semua sahabat suara yang nanti malam pengen cari hiburan, pengen sesenengan, pengen hore-hore, pengen seru-seruan, udah nontonin dan dengerin Iswara.
0: Bener, bisa streaming, bisa dari 101,4 FM, bisa juga lewat TikTok ya.
1: Bukan, dia bukan mau siaran malam, Uci. Dia mau menyabotase siarannya Berry.
0: Iya.
2: Jadi nanti dia ikut.
1: Kalau dia siaran malam, kasihan kita semua.
0: Betul.
1: Ya, lo kebayang gak siaran malamnya Aldi Taher dari Senin sampai Jumat? Kasihan kita semua.
0: Iya.
1: Kasihan karena kita dapat teman baru.
0: Betul. Ya bener. Benar, dan kita masih seru-seruan juga di TikToknya Iswara, iswara.network. Kalau misalnya sahabat suara pengen join, boleh langsung ya.
1: Boleh, hari ini kita lagi gak ada perjalanan nostalgia.
2: Enggak, ya. Tapi kita Jumat Misteri.
1: Nah,
0: juri.
1: Jumat Misteri, itu jadi gak apa-apa. Biarin aja anaknya lagi belajar meditasi.
0: Oh, gara-gara ngadepin bapaknya ya?
1: Nah, gue umur 8 tahun belajar meditasi.
0: Akhirnya ada yang nurunin gue itu, maksudnya. Tapi gue gak ngajarin lo. Tiba-tiba iya, tiba-tiba dia itu ke abis berenang, terus tiba-tiba dia ke istri gue, "Bu, aku mau belajar meditasi." Terus si ibu lapor ke gue gitu.
1: Gue meditasi tidur sih, Bo. Gue mah gak bohong kan, kosongkan pikiran. Meditate,
0: fokus ke nafas.
1: Fokus ke nafas. Yang ada di kepala gue, anak-anak udah makan belum ya? Tadi gue taruh maling di mana ya? Apa gue mesti di steam? Apa ditambah di sayur aja ya? Fokus ke breathe in, apa breathe through your nose,
0: inhale,
1: keluarkan exhale. Dari. Ntar malam laki gue pulang jam berapa ya?
2: Aduh, terus tadi
1: gak bisa gue.
2: Terus keinget ini tadi. Apa? Di Threads ngomongin ini ya.
1: Di Threads ngomongin ini ya, satu surah udah beres. Itu yang kemarin pakai kebaya gimana ya?
0: Udah minta maaf tuh.
1: Iya, ada yang udah minta maaf secara resmi, ada juga yang maafnya sambil jalan.
3: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Yuk, dengarkan informasi berikut ini yuk.
0: Yuk.
1: Karena walaupun ini Jumat, beberapa bagian Jumat ceria, beberapa bagian mau masuk weekend, yeah. Tapi banyak sekali teman-teman adik-adik kita yang lagi menyuarakan aspirasinya dengan harapan semoga dalam nama Yesus, insya Allah didengarkan.
0: Yes, betul sekali. Jadi untuk sahabat suara yang masih ada di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan hati-hati kalau misalnya lihat keramaian, cari jalan lain. Karena kabarnya 4.000-an aparat kawal demo mahasiswa Trisakti ini sampai ke DPR. Jadi Senayan, Palmerah itu pasti terdampak kan?
1: Iya kan. Sebanyak 4.263 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa Trisakti yang emang di beberapa titik ya.
0: Yeah.
1: Itu supaya unjuk rasa tetap aman, tetap kondusif. Dan memang pengamanan ini dilakukan di 5 lokasi yang udah jadi pusat kegiatan masa aksi, termasuk rute menuju kawasan DPR RI.
0: Yes, betul sekali. Dan pastinya menyampaikan aspirasi secara tertib kan ini harapan kita semua ya. Mm-hmm. Jadi seperti yang kita tahu juga, rutenya menuju kawasan DPR RI, polisi juga pastinya udah berjaga, dan pastinya kita berharap aspirasi ini bisa disuarakan secara tertib, mematuhi aturan yang berlaku selama demonstrasi berlangsung.
1: Aku kok belum lihat di mana-mana ya?
0: Kemarin aja yang waktu Sudirman itu ditutup.
1: Iya.
0: Itu kita nggak FYP loh.
1: Iya.
2: Enggak FYP.
0: Enggak FYP.
2: Tapi kemarin kan juga ada demo kan. Kemarin yang ada demo
0: yang di, perempuan.
2: Itu tuh bikin macetnya sampai jam 8 malam.
0: Betul, tapi FYP-nya kayak
2: enggak ada.
0: Iya.
1: Nah, betul. Itu dia.
2: Padahal itu aksinya tuh dari jam 1 tadi.
1: Iya sih, tapi ya semoga walaupun memang kita enggak lihat, kita terbatasi mungkin ya, mungkin. Udah sama sama-sama tahu aja. Tapi kalau gue sih dari yang demonstrasi terakhir yang sebelumnya, di mana kita pulang ya, kami sudah mencoba menyuarakan aksi gitu. Maksudnya ya namanya juga emak-emak ya, pengennya semua yang berangkat itu semua bisa pulang sampai ke rumah dengan selamat.
0: Oh iya dong, pasti dong.
1: Betul.
0: Dan waktu yang si UI itu aja yang dari UOB, itu dia jam 6 apa setengah 7 udah march pulang.
1: Iya.
0: Itu kita apresiasi banget.
1: Itu dia. Jadi buat teman-teman adik-adik mahasiswa yang ketahuan banget umurnya ya, adik-adik mahasiswa terus perjuangkan hak kamu, terus perjuangkan aspirasi, terus sampaikan aspirasi. Tapi jaga satu sama lain, rapatkan barisan. Dan semoga semua pulang ke rumah malam hari ini dengan tidak kurang suatu
0: hal. Yes, amin.

0: cuman bareng Jill dan Riza.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101.4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Selamat datang di Jumat Misteri Juri. Iya kan? Tapi hari ini aku santai. Biasanya kalau Jumat Misteri, Dendi suka gitu sendiri. Biasanya kalau Jumat Misteri kan gue rada parno pulangnya.
0: Aku juga.
1: Iya kan? Tapi mengingat nanti Aldi Taher akan datang untuk menyabotase dan mengobrak-abrik, kepala gue langsung, oh ya udah,
0: santai. Soalnya rame di sini nanti.
1: Rame, iya kan?
0: Gen Z bertanya, kalau kebangun tengah malam, terus ngerasa diliatin, emang itu setan atau sugesti? Emang iya?
1: Tuh.
0: Emang kamu?
1: Nah. Ini.
2: Itu dia yang kita butuhkan.
1: Kita dengar back sound.
0: Dari kemarin gue begini.
2: Tapi kok jadi komedi mulu ya? Kok kita jadi komedi mulu ya?
1: Kok inget gue?
0: Dari kemarin gue udah pasangin beginian.
1: Iya.
0: Jadi gini. Tuh, sama ketawanya juga udah gue ini.
2: Nah, aku mau nanya nih, kalau biasanya ini ada kebiasaan kalau kebangun tengah malam, entah minum, entah kebangun doang gitu kan. Kadang tuh kita ngerasa diliatin. Nah, menurut Kajil sama Kak Eja nih, atau teman-teman sahabat suara,
0: setan
2: atau cuma sugesti? Kalau Gen Z, sugesti doang itu. Kebanyakan
1: beda emang, beda.
0: Kebanyakan
1: profesional. Enggak,
0: ini udah gue lakukan.
2: Kebanyakan nonton horor katanya.
1: Iya.
2: Jadi intinya Gen Z tuh terlalu logika. Kalau nggak ada depan mata, ya berarti nggak ada apa-apa.
0: Lu harus lihat kalau Gen Z.
2: Iya dong.
0: Kalau misalnya generasi atas, bisa jadi nih ada yang ngeliatin.
1: Iya, bisa jadi sih.
0: Gua itu kalau merasa diliatin kalau di ini nih, toilet kita. Toilet kita itu jam 7 kan udah dimatiin. Apalagi kalau kita misalnya siaran di hari libur, itu kan dimatiin. Nah, setiap gua masuk tuh pasti kan kita ngeliat ke ujung kan, yang ke bilik-bilik. Bilik-bilik apa? Bilik-bilik toilet kan. Nah, itu tuh gue kayak merasa ada yang ngeliatin. Tapi di situ doang. Kalau di rumah sih enggak gue.
1: Kalau di rumah sih gue tidak merasa ada yang ngeliatin dan gue refuse untuk merasa ada yang ngeliatin. Karena kan kalau misalnya berasa ada yang ngeliatin berarti ada apa-apa dong.
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi thank God sampai detik ini dan in Jesus name ke depan-depannya enggak ada lagi yang berasa-berasa kayak gitu. Cuman kalau di tempat-tempat yang mungkin tempat-tempat baru gitu, di tempat-tempat yang gue belum pernah datang, itu tuh kayak
2: kayaknya ada nih sesuatu.
1: Iya, karena gue pernah sekali abis ini aja deh nanti gue ceritain karena gue di situ yang benar-benar gimana ya gitu loh.
2: Iya, biasanya contohnya kayak Eja sama Kajil waktu pertama kali nempatin rumah itu kan kan belum ini ibaratnya kayak belum jadi abang-abangan di situ. Masih yang itunya yang masih abang-abangan.
0: Iya, benar.
2: Nah, kalau sekarang kan ya udah kayak udah situan rumah. Jadi kan ya lu mau udah enggak akan
0: udah enggak
2: tenang. Iya, gitu.
1: Kalau kata Oli, Kajil tumben amat enggak gitu takut. Tolong yang kerja di rumah sakit atau hotel cerita. Kalau yang berhubungan dengan rumah gue pasang badan. Enggak.
0: This
1: house is blessed. God is in my God is in my house. Cuman kalau di tempat di rumah sakit, di hotel, iya gue ada cerita. Sebenarnya kalau kata Rina, jadi enggak serem tiap ketawa Mbak Kunti disambut seru sama madam. Iya.
0: Padahal ya kalau gue pencet ini, gue diomelin. Tapi kalau lu yang mencet kagak diomelin.
1: Biarin, pas. Pas kan.
0: Jadi kalau misalnya sahabat suara kira-kira punya cerita nih.
1: Yes.
0: Kalau misalnya kamu lagi ada di tempat mana gitu, terus tiba-tiba kamu kok merasa diliatin, itu tuh sebenarnya sugesti atau enggak? 0816 114 1014.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi
0: kan. Iya. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah
0: enggak
2: berfungsi kalau enggak salah.
1: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
3: Keras.
0: Ya. Dan kan, iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh?
2: Kok
3: urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Oh, kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke

0: 104,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Itu bukannya horor kayak Krisyanto ya?
1: Iya,
2: terima kasih.
1: Selamat datang kembali di Duri Jumat Misteri. Kalau menurut Gen Z, kalau ada yang lagi ngeliatin itu secara logika, enggak lah.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Sementara kalau menurut milenial, Gen X, ya udah pas, bisa jadi.
0: Bisa jadi. Soalnya kan mereka itu katanya ada di sekitar kita, biarpun kita enggak melihatnya.
1: Nah, gue tuh pernah banget waktu itu band kita, maksudnya Step Forward. Okay. Ini mulai ngeri ya ternyata. Waktu itu kita diajak main di Makassar. Di Makassar, di sebuah hotel. Mungkin maksud manajemen vokalis secara sendiri dikasih kamar sendiri. Padahal waktu itu road manager gue Ade Putri sama-sama cewek. Dan kita sahabatan, sama-sama anak CrossFit. Gue pikir gue akan kamar sama Ade. Ternyata anak-anak ngomong, "Mih, lo sendiri ya, biar lo bisa istirahat." Ditaruhlah gue di paling pojok. Jadi yang lain, band member sama band member, kru sama kru, semua berdua-berdua.
0: Lu sendiri.
1: Mami sendiri.
0: Alasannya gak jelas.
1: Alasannya supaya satu, lu sendiri, cewek, dan biar you have the privilege untuk istirahat, gak ada yang gangguin lu.
0: Niatnya gitu. baik. Okay.
1: Sebelum, jadi check sound segala macam, habis itu kita makan mie titi apalah gitu pas pulang naik gue.
0: Mie apa?
1: Mie titi.
0: Wah, okay.
3: Itu pas, makanan daerah.
1: Itu dia kan pas mau pulang naik go-kart apa naik taksi gitu. Nginep di mana? Kata supirnya.
0: Aduh,
1: di hotel
0: males.
1: Itu. Mukanya udah enggak enak.
0: Iya.
1: Mukanya udah
0: tuh, pori-pori gua udah kebuka tuh. Wah,
1: iya di terus. Di situ. Iya, kenapa Pak? Ada cerita apa? Oh, enggak apa-apa. Udah mulai gitu. Cerita aja, Pak. Enggak apa-apa. Sementara bandmate gue tuh masih kakak-kakak gitu. Kan gue sendiri ya.
0: Iya.
1: Ya udah. Jadi malam hari itu udahlah menuju ke lorong dan I'm at the farthest.
0: Berarti dia enggak ngomong apa-apa kan?
1: Apa tuh?
0: Dia hanya mimik mukanya aja.
1: Iya, tapi kan dari mimik udah kelihatan ya. Secara dia warlock kan ya. Udah. Jadi sepanjang malam itu gue nyalain lampu, udah gitu gue pasang YouTube lagu puji-pujian terus gitu. Gue tutup memang selalu gue tidur tuh selalu pakai penutup mata. Jadi gue selama tidur gue baca doa berulang-ulang dengan lagu puji-pujian. But I swear gue merasa ada yang lagi ngeliatin gue dari sofa. Dalam hati, ini siapa yang mau gue marahin duluan? Road manager gue. Penyelenggara apa pihak hotel? Tau gitu gue seret kasur, gue tidur sama yang lain-lain.
0: Jadi lu merasa ada orang di situ, ada presence lah, ya kan?
1: Somehow in my head, gue berasa ada perempuan cantik tapi tua yang lagi ngeliatin gue. Padahal gue pakai tutup mata dengan lagu Jesus is gitu gue.
0: Udah ada image itu yang lu pikirkan. Terus akhirnya lu tidurnya nggak enak.
1: Untungnya kan capek ya. Untungnya abis kemana-mana. Emang rada susah untuk cari tidur. Jadi ya gue yang ya udahlah ya, percaya nggak percaya, aja kan.
0: Itu serem banget sih. Ini kabarnya ada ini dari Wawa ya, ada cerita ya.
1: Boleh kita bacain satu deh ya. Ini Rina ya. Tunggu bentar deh. Ini Ririn.
0: Hai Ririn, selamat sore kakak-kakak. Kak Jil, Kak Eja, Bang Agoy, Kak Indra, Riri nih di BSD ikutan topik. Kalau aku bukan Gen Z, tapi sama kayak Gen Z. Kalau tahu-tahu kebangun terus ada yang liatin, selama belum lihat wujudnya, aku cuma bilang gak apa-apa kalau mau liatin, tapi aku tidur lagi ya, jangan macam-macam. Tapi aku takut sama misal nih, aku udah tahu tempat itu horor dan asli itu terang tapi kelihatannya gelap. Nah, lewat aja sih aku juga takut gitu ya. Cerita serem dialami sendiri belum ada sih. Dan jujur Li, mau sih sekali-kali diliatin.
1: Rin,
0: aku request lagu dong Utopia antara Rin, ada dan tiada.
1: Lu mau sesekali diliatin? Ih, ucapan adalah doa. Mikrofon langsung diambil.
3: Gua mau cerita dikit.
1: Boleh, banyak juga gak masalah.
3: Kenal Hanum?
0: Bramantio.
3: Hanum sekarang di SCTV. Dia waktu zaman kita di Sarina pernah di senggol sama hal yang gitu.
1: Yes. Di merah.
3: Di senggol itu. Siapa nih yang nyenggol? Dan itu tengah enggak tengah malam,

0: Bahkan masih jam 8 malam lah. Itu pernah disenggol kayak gitu.
1: Dia lagi siaran.
0: Enggak, dia lagi dulu kan ada salah satu penyedia produser. Disenggol di ruangan operator, tiba-tiba ada yang nyenggol gitu, dia langsung refleks jatuh.
2: Si merah ya? Enggak tahu. Kemungkinan besar.
0: Kemungkinan enggak merah, tapi kalau gua lihat sih si anak kecil yang suka lari-larian.
1: Itu di Cosmo.
0: Di Trax.
2: Ya, di Trax. Ada yang nanya nih, Jill, Kak Jill dari Teddy, apakah menginap di Hotel Kenari? Gua enggak tahu nama hotelnya. Pokoknya it's an old school hotel, agak gede. Pokoknya waktu itu gua lagi di Makassar. Gitu deh.
1: Teddy ini baru sekali nih WhatsApp
2: itu
1: kita
2: dia
1: nih.
2: Itu dia kan. Gua masukin riders ah. Aku harus tidur bersama Saman. Teddy kalau punya cerita kemana mana, Oma Goy?
3: Ke 0816-114-1014.
1: Iya. By the way, ini kan dulu pernah viral nih lagu ini nih. Apa yang nyiptain kalau enggak salah udah meninggal atau gimana sih? Ya kan? Oh, tabrakan.

0: Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Kagetin. Pori-porinya kebuka.
3: Oh iya, gue buka merinding lagi ya. Pori-pori gue kebuka.
4: Jam 5. Nah, itu yang asli. Enggak, bukan yang asli. Ntar yang asli muncul.
3: Iya, jangan
4: itu
3: dong.
4: Sound, itu back sound.
3: Itu back sound.
4: Selamat datang di Jumat Misteri, yes. Ya. Emang pendengar kita paling ramai kalau udah hari Jumat.
3: Betul sekali. Ini adalah juri Jumat Misteri. Di mana kita akan berbagi cerita-cerita misteri. Yes. Dan pastinya akan ada topik yang sangat relate dengan misteri ya.
4: Betul. Topiknya adalah, pernah gak sih pas malam kebangun terus ngerasa kayak ada sesuatu di sekitar kalian? Nah, sore hari ini specifically kalau ada cerita tentang kalian yang pas lagi pulang kampung.
3: Benar, ke tempat baru.
4: Ke tempat baru. Lagi liburan
3: atau di rumah.
4: Boleh.
3: Ditunggu ya.
5: Satu hal, apa? Ada yang pernah ngikut enggak?
3: Ngikut kemana?
4: Iya.
3: Jangan sampai dong.
5: Jadi kalau seandainya pernah ke manapun ya, tempat wisata atau apapun itu, ada nggak sih yang pernah ngikut?
4: No thank you.
5: Di kendaraan kalian, misalkan naik bis angkutan umum, ngikutin, atau kalian bawa kendaraan motor mungkin kalian ngikut di belakang.
3: Suruh turun.
4: Emang gue Superglad.
3: Emang gue ojol. Enggak bisa gratis gitu.
5: Tapi ada yang pernah.
4: Siapa?
3: Siapa?
4: Lu.

0: Pagi Suara.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: 104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Aku senang sekali karena pendengar ya atau sahabat suara ya, kita masuk ke juri Jumat Misteri.
0: Iya.
1: Tapi kita juga lagi dalam pembahasan bintang. Padahal ntar astrologi nanti ya.
0: Iya.
1: Jam 6 ke jam 7 ya.
0: Tadi lagi ngebahas soal si Agoy sama si Indra kan ternyata Capricorn kan sama. Udah gitu di pagi ada Scorpio 3 biji. Di sore ada Virgo 2 biji juga.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau mau mendengarkan tentang astrologi itu nanti dari jam ke 6 jam 7. Kalau sekarang kita dengarkan cerita-cerita di mana lo ngerasa kayak ada yang ngikutin lu, ngeliatin lu.
0: Iya.
2: Tapi intermezzo dikit, Om Indra kan Capri, aku Capri dan kita sama-sama sering ngerasa diikutin.
1: Iya.
2: Kayaknya emang Capri itu adalah gitu baca.
0: Setan magnet ya. Terus pas sudah diikutin, dia bilang gini, aku di sini.
2: Diikutin jamrut sih.
1: Makanya diikutin Krisyanto. Ini Rina ya, kalau nggak salah ya.
0: Betul
1: ya
0: sekali.
1: Kan?
0: Silakan.
1: Kajil, Bang Eja Agoy dan Kain Sutra yang nyusup.
0: Indra maksudnya ya.
1: Aku pernah ngerasa tuh diliatin. Waktu anak,
3: aku
1: Mangunkusumo ya

0: Ada satu ya. Waktu itu zaman COVID, satu kamar satu pasien, tapi kasurnya banyak gitu. Okay. Jadi aku di kamar cuma berdua sama anak karena pembatasan pendamping ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dari kasur yang paling ujung depan kamar mandi, gue udah ngerasa banget gue diliatin.
1: Aduh.
0: Sampai gue minta pindahin kasur ke depan pintu menghadap nurse. Terus kasur-kasur yang lain jadi dipindahin sama nurse-nurse-nya. Karena aku ceritain dan aku bilang aku takut. Sementara anak aku di perawatan itu semingguan juga.
1: Gue ngebayangin ya, itu kan kayak barak gitu kan.
0: Iya.
1: Iya, jadi kan tempat tidurnya banyak. Terus dia minta dipindahin gitu kan.
0: Itu dia. Aduh. Mana di rumah sakit old school. Di rumah sakit sih menurut kan? Itu dia.
1: Aduh.
0: Mana di rumah sakit old school. Di rumah sakit sih menurut.
1: Kemarin HP kecopetan di mobil.
0: Waduh. Dewa, I'm so sorry, I'm so about sorry, that. Semoga rezekinya dilimpahkan.
1: Iya. Yeah.
0: Lebih betul, banyak lagi.
1: Diganti yang lebih baik.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Gua punya sedikit pengalaman.
0: Yeah.
1: Semenjak gua nikah 2005 malah sering diliatin makhluk gaib.
0: Oh.
1: Untuk hal tersebut bisa firasat atau benar tergantung yes. situasi saat itu aja. Tadi hanya firasat, begitu gua lihat beneran ada makhluk tersebut.
0: Uh-huh.
1: Sebelum gua

0: beneran ada makhluk tersebut. Sebelum gue pindah ke Bogor, di gue pas pindah ke rumah, ke perumahan di Kemang Bogor 2015, malah lebih parah. Gue dinampakkan lagi dengan sosok tuyul lagi, tapi lebih seram badannya, gosong.
1: Waduh.
0: Keesokan harinya gue cari tahu, kata warga asli, bener 500 meter dari perumahan gue sempat ada anak bayi yang meninggal dibakar dekat pohon waru. Yang lainnya diliatin kunti, poci. Alhamdulillah gue didik SM, dididik sama almarhum bokap, jadi laki harus berani. Kalau kita takut malah bisa sakit begitu kalau ketemu hal yang begitu. Oh, maksudnya kalau ketemu hal yang begitu kita bisa sakit gitu kalau kita enggak kuat.
1: Itu dia.
2: Serem banget.
1: Nah, ya, banyaklah
2: orang diliatin poci.
0: Iya.
2: Es teh ya?
1: Itu teh.
2: Oh, teh.
1: Itu teh.
0: Teh poci yang itu. Yang

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Semakin seru, mungkin di luar sana jalanan macet, kita cerita-cerita serem aja yuk.
1: Ayo, ini ada yang wawa lagi nih. Itu namanya siapa ya, maaf dah, gue nggak tahu.
0: Ini Nia, ini ya. Salah satu pendengar lama kita udah lama nggak denger ya. Kabar.
1: Nah,
0: ini juga termasuk yang salah satu bikin gue parno. Karena gue manusianya bukan cuma visual, gue auditory.
1: Asli.
0: Jadi Nia ini on the way, dia pulang kerja dari Bekasi ke Jagakarsa.
1: Iya.
0: Dulu dia tuh di kantor suka sendirian. Dia suka banget cover lagu. Nah, dia lagi cover lagunya yang bukan untuk Murosa. Biasa aja dong, lo bayangin ya. Lo bayangin lo sendirian, lo pakai headphone, lagi dengerin lagu. Awalnya biasa aja, pas didengerin pakai earphone ada suara cewek nangis.
1: Padahal pakai headphone.
0: Tuh yang
1: lagi dengerin lagu.
0: Parno.
1: Rosa kali yang nangis.
0: Ya, enggak ada, dia enggak,
2: kan dia lagi cover lagu.
0: Iya.
2: Nah, pas dia dengerin lagi ada suara ketawa, bukan dia nangis. Lagi denger lagu tiba-tiba ada yang
0: suaranya nangis.
2: Suara nangis.
0: Nangis.
2: Aturan Rina kalau Nia kalau udah kayak gitu langsung
0: aja nyanyi ya. Besoknya aku kasih tahu bos aku, masukin SW dan pada denger ada suara cewek nangis.
1: Oh, videonya udah aku hapus katanya karena itu takut.
3: Sama kayak waktu di Sarina begitu.
0: Itu.
1: Di mana?
3: Di ruang
0: audio tuh yang.
3: Jadi ceritanya waktu itu kita kan ada satu program namanya itu kan Char.
0: Iya.
3: Si penyiarnya itu karena besoknya dia ada syuting keluar kota segala macam,
1: taping.
3: Kita take lah segala macam pas malamnya. Pas kebetulan gue yang jaga. Kan gue mau taping.
0: Oke.
3: Lagi taping, record. Nanti di stopnya ini ya, gue udah tunjukin.
0: Yes.
3: Besokannya itu masih record sampai hari Senin.
1: Serius lo?
3: Pas hari Senin orang produksi datang segala macam, dia nanya kemarin yang ngetek siapa. Oh si ini, kenapa nggak di stop. Oh ya udah, pas dia lagi ngedit nih ada kayak
0: karena menurut gue visual lo tuh bisa langsung lihat. Iya kan, otak lo langsung mengcapture image atau otak lo langsung mengidentifikasi apapun bentuknya. Audio, nah tuh kayak gini nih. Pas banget sih. Audio bunyi ya, lu lagi dengerin sesuatu tiba-tiba ada bunyi-bunyian yang muncul, kepala lu kan kemana-mana.
2: Tapi ini juga tadi yang ini tag asli kan, yang ketawa tadi
1: tag
2: asli kan.
1: Nih
0: sampai malam lo, gue ingetin lu sampai malam di sini lagi sakit pula. Jangan aneh-aneh, diminum dulu kopinya dari
3: tapi sebenarnya berdasarkan pengalaman mereka ya, itu sebenarnya pengen berkenalan.
1: Masa sih?
3: Caranya berbeda. Kalau kita kan halo Kak Jil, Indra, menjabat tangan.
1: Oh iya, kalau
3: mereka
1: serem.
3: Hanya mencolek, eh gue ada di sini loh. Eh gue ada di sini loh. Dulu ada operator, kita di Trax, alay. Dia yang ngelawan lah kasarnya. Apa sih, bla-bla-bla macam. Malah mereka ya sosok-sosok tersebut tuh malah balik lawan.
0: Iya sih.
3: Kalau ketika gue, ya maaf ya, gue di sini nyari nafkah, gue di sini kerja segala macam. Udah,
1: nggak
3: ya,
1: diganggu lagi.
3: Gue tahu mereka ada, mereka tahu gue ada.
0: Iya.
3: It's okay gitu, ya udah kita satu sama lain, ya udah. Mau ngobrol, ayo. Gue sampai gue gituin.
0: Iya.
3: Ayo, kalau mau ngobrol, ayo segala macam. Pernah ada penyiar TRL Dewi Hanafi waktu itu dimasukin. Dimasukin sama waktu itu gue ngundang teman-teman dari Kaskus Wisata Misteri Jakarta. Kita masukin segala macam. Benar nengok, dan orang itu tuh, sosok itu tuh yang sekarang ngikut sama gue kesini.
1: Yang di gambar itu.
3: Sama Sarah kemarin.
0: Lu mah bawa-bawa sih.
1: Iya, disebut-sebut. Namanya disebut-sebut.
3: Dia gak akan ganggu.
0: Iya sih. Emang pada dasarnya kan emang ya sama aja kayak Spider-Man memiliki beberapa universe gitu kan. Kan ini memang ada universe-universe yang kita tidak tahu. Kita gak mungkin sendirian.
1: Betul.
0: Ada yang emang berteman. Sebenarnya yang paling tragis ya gak bisa ketemu jalan pulang.
2: Minta tolong tuh biasanya.
0: Agak terlalu pas ya ini pas tiap kali titik ada bunyi
1: iya. Biasanya gue juga begitu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Suara warga Indonesia.
1: Kita lanjutkan lagi pembicaraan mengenai Jumat Misteri. Walaupun sebenarnya ending-endingnya mungkin karena kita perlu menurunkan ketakutan.
0: Iya.
1: Jadi dari tadi yang ada di off air, secara empat-empatnya penakut, biar kata yang satu selalu diikutin ya.
0: Iya.
1: Baik oleh entitas maupun yang tiba-tiba menghembuskan nafas.
0: Bener. Okay. Waduh,
2: itu serem banget.
0: Itu bab banget tuh.
2: Nggak gitu.
0: Serem banget itu.
2: Itu bab banget.
0: Nggak gitu. Nggak
2: boleh gitu ya.
0: Ini kita ketika kita ngajarin ngajarin orang keren katro gini nih. Nggak bisa katro dia.
2: Men, itu tuh zam banget tau.
0: Nggak gitu.
2: Lu
0: zam, itu serem banget.
2: Oh. Gitu.
0: Ya maaf ya.
2: Salah nih.
0: Iya.
2: Wah. Gak usah ngajarin Manula.
1: Bener sih. Iya. Lu masih bagus lo bilang ngajarin orang keren. Dia bilang ngajarin Manula. Aduh.
0: Wah, pokoknya bab banget deh.
1: Iya.
0: Nah, ini masih ada cerita nih guys, katanya guys.
1: Dari
0: enggak pas banget sama ininya langsung.
1: Iya.
0: Wah,
1: ini ada Michael.
0: Iya.
1: Cerita soal diikutin. Nah, ini pas banget karena tahun lalu pas lagi liburan bareng anak cowok dan istri lagi hamil anak kedua di Malang.
0: Oke.
1: Okay. Nginepnya di daerah Batu ya. Kejadiannya sore-sore, anak emang lagi kondisi kurang enak badan. Mm-mm. Tapi namanya kan anak cowok, jadi ya gak bisa diem ya. Mm-mm. Jadi waktu kita keliling-keliling halaman hotel, dia lempar-lempar batu ke kolam ikan. Mm-mm. Kita jalan balik ke kamar. Mm-mm. Nah, hotelnya tuh bentuknya kayak villa.
0: Oh,
1: nah, kebetulan villa kita di ujung. Mm. Jadi kita ngerasa ganjil.
0: Bab tuh.
2: Ya.
0: Bab
2: tuh.
0: Serem.
2: Gitu, nah, kayak itu, gitu.
0: Bukan bab tuh.
2: Tadi ini masih cerita horor.
0: Iya, oke.
1: Iya,
0: Bapak nih bikin. Ya, kamu belum turunin itunya.
2: Iya.
1: Malamnya anak gue demam ngigo. Waktu kita mau tidur, sekali-kalinya saya merinding. Ini kayak ada yang aneh lah.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan kita cuma satu malam. Mm-hmm. Besoknya pindah hotel. Hari berikutnya anak saya enggak bisa jalan sendiri, minta digendong terus.
0: Okay.
1: Klimaksnya di malam hari kedua, mm-hmm. anak tiba-tiba bangun malam-malam jalan ke WC, matung teriak kejer dan nangis.
0: Hah?
1: Kebetulan bokap istri lumayan bisa paranormal ya.
0: Okay.
1: Kita minta tolong bokap di Jakarta karena masih satu pulau.
0: Bisa
1: yes,
0: dibantu.
1: I believe this. Jadi bisa dibantu. Nah, jadi anak kita ternyata diajak main manusia kerdil mata merah dari hotel sebelumnya.
0: Nih, lu lihat nih gua.
2: Pori-porinya kebuka.
0: Bab,
2: takut dia. Nah, gitu.
0: Ini zam nih.
2: Enggak gitu.
0: Zam. Ini zam
2: nih. Hilang.
0: Lihat nih.
1: Capek banget siaran hari ini, Ge.
2: Tapi
0: kan
2: tuh.
1: Eh, bisa nih.
2: Tuh pas barusan.
0: Coba.
2: Capek banget siaran hari ini,
1: Ge.
0: Ini zam bab nih.
2: Apaan? Digabung.
0: Enggak boleh digabung. Enggak boleh digabung.
2: Tapi Kanjil percaya kalau misalnya yang kayak gitu tuh kalau udah nembus pulau udah susah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena bukannya emang ada ilmunya kayak, atau gimana pokoknya selama masih di satu pulau yang sama gitu.
2: Kan ada film juga kan.
0: Apa
2: saat di tanah Jawa tuh.
0: Iya.
2: Itu fun fact. Ada istilah kalau seandainya di Jawa itu daerah Probolinggo apa mana gitu.
1: Okay.
2: Ketika lu harus melewati, misalnya lu sendiri kendaraan, lu mendingan nunggu kendaraan di belakang jadi konvoy lewatinnya. Gitu.
1: Dia lagi nyoba?
2: Alas roban.
1: Oh, itu sih.
2: Jujur, alas roban.
0: Iya.
2: 6 kali gua kecelakaan.
0: Serius lu?
2: Kecelakaan.
0: Kenapa?
2: Aja.
0: Kenapa ya, Ge?
2: Udah. Nah, pas nih, dikit.
0: Iya.
2: Bener. Iya, ready-nya biasa, segala tiba-tiba lampu mati.
0: Oke. Okay.
2: Terus gue pelanin lagi, nyala lagi, lampu mati, nyala.
0: Huh?
2: Sampai akhirnya, berapa 1 kilometer kemudian, motor tuh berasa berat.
0: Oh.
1: Siapa lagi yang lo bawa, Om Indra? Siapa lagi?
0: Tepoci.
1: Lu banyak banget bawa orang sih.
0: Tepoci di belakang.
1: Orang meninggoy lo bawa. Nanti ya kapan kita ceritain ya. Dia bawa orang meninggoy. Bener-bener. Orang meninggoy lo bawa.
2: Nah, itu sih jujur sedih itu.
1: Iya.
0: Kalau itu sedih bener.
2: Iya, itu sebetulnya miris juga sih.
0: Iya, itu bener sih.
1: Yang begini di alas roban. Lu mendingan gak usah touring dulu deh.
2: Dari situ sempet pensiun sih. Bahkan motor yang kecelakaan gue masih ada di Purwodadi apa di mana gitu.
0: Zang.
2: Ada di sana.
0: Bawa-bawa
2: semua tuh daerah bawa-bawa semua.
0: Iya,
2: daerah
0: Zang
2: kan? Semua.
1: Kata Oli, kayaknya sebenarnya takut Ege.
0: Oh,
1: Oli aja. Ah. Kenapa? banget.
3: Oh, kalau Oli mah bab banget. Yakin.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, suara santai. Suara Jakarta.
3: Suara warga Indonesia mungkin maksudnya. Virgo yang satu ini kayaknya udah lelah masuk hari Jumat ya.
2: Ini jam terakhir hari Jumat. Wah, pikirannya mah udah di mana tahu ya.
3: Iya, udah pikirannya di zodiak aja yuk. Kita bacain prediksi zodiak minggu depan aja yuk.
2: Iya, ini gue sekalian cari batch-nya dulu ya.
3: Oh iya, bener deng.
2: Coba lu bacainnya dulu.
3: Nanti ini baru awal kita.
2: Oh, belum.
3: Tuh kan udah mesti liburan ya.
2: Mari party.

0: Indonesia.
1: Yuk kita mulai pembacaan horoskop malam hari ini. Dimana buat Aries, tenang ya, minggu depan itu emang kamu semangat banget. Saking semangatnya, masalah juga takut duluan lihat lo dateng.
0: Ini lucu ya, yes. Memang harus semangat ya, biarpun ada masalah tetap harus semangat.
1: Ha deh.
0: Kalau Taurus, dompet lagi minta dipeluk erat, terutama saat kamu lewat tempat makan favorit.
1: Iya, peluk erat lah saya tanggal 19, erat-eratnya ini mah, ya kan?
0: Udah mulai dewasa ya.
1: Banget, Gemini otak jalan kemana-mana, semoga badan dan jadwal masih bisa ngikutin.
0: Yes, kalau Cancer, perasaanmu minggu ini, minggu depan seperti playlist shuffle.
1: Yes.
0: Kadang bahagia, kadang melo tanpa aba-aba.
1: Oh, mungkin seluruh Cancer, gak laki, gak perempuan, semuanya lagi PMS ya.
2: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yuk kita lanjutkan pembacaan horoskop hari ini. Ada Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.
0: Yes.
1: Buat Leo, lo lagi bersinar, bersinar banget dah.
0: Congratulations. Ya
1: kan? Tapi jangan sampai silau sama pujian sendiri.
0: Nah, ya. Itu penting ya.
1: Jangan ya.
0: Mari kita lanjutkan ke Virgo. Keinginan merapikan hidup muncul lagi.
1: Mm-mm.
0: Termasuk folder yang terakhir dibuka tahun lalu.
2: Apa tuh?
1: Dari tadi gue baca, gue mikir folder apa yang gue buka tahun lalu?
0: Folder keinginan
1: gue
0: menjadi anggota DPR?
1: Oh ya. Enggak, kalau itu emang enggak pernah pengen sih, enggak.
0: Emang enggak ada foldernya ya?
1: Enggak ada, kalau itu enggak ada. Libra ya, minggu depan penuh keputusan sulit.
0: Mm-mm.
1: Termasuk menentukan mau tidur siang atau lanjut rebahan. Itu sulitnya di mana ya?
2: Kenapa nanggung ya? Kayaknya sama itu.
1: Itu dia, tidur siang atau lanjut rebahan. Lu lanjutin aja rebahan tidur siang lu. Gitu maksud aku.
0: Mungkin rebahan belum tentu tidur kali. Kalau rebahan itu bisa nonton, lihat handphone. Rebahan belum tentu tidur kali. Kalau rebahan itu bisa

Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya

0: Banyak objek yang gratis cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: ya semua yang serem-serem kita lewatin aja. Minggu depan kita menyambut dengan Sagittarius yang memang jiwa petualangannya aktif ya. Walaupun saldo rekening mulai pura-pura gak kenal.
1: Pas buka dompet, ih kamu siapa?
0: Itu dia, siapa sih? Gitu kan. Kamu siapa?
1: Pura-pura bagus, gak kenal.
0: Bagus pura-pura gak kenal, masih ada pura-puranya. Coba kalau gak kenal beneran, selesai.
1: Capricorn, kerja keras memang bagus, yes. Tapi laptop juga butuh istirahat. Apalagi kamu, nah sampai batuk-batuk Jill.
0: Ya emang. Gue berasa kayak di rumah juga ada gue. Kenapa kamu kebanyakan es nih mama?
1: Es terus.
0: Barusan datang ke sini juga kenapa batuk lo goy? Jawabannya apa tadi lo?
2: Es terus.
0: Nah kan, Aquarius, ide-ide uniknya emang terus bermunculan. Tinggal cari orang yang bisa memahami penjelasannya.
1: Yes, kita lanjutkan ke Pisces. Kamu lagi romantis banget, sampai lihat langit sore aja rasanya seperti adegan film.
0: Oh wow. Jadi kalau boleh kita kesimpulkan ya, untuk astrologi-astrologi halu untuk minggu depan, pada dasarnya yang namanya dompet sama keinginan belanja akan kembali beradu argumen. Iya iyalah, karena minggu depan itu masuk dari tanggal 22 sampai ya 27.
1: Iya itu kan mode-mode survival udah dinyalakan ya.
0: Betul.
1: Terus juga banyak zodiak yang sedang mencari fokus yang entah parkir di mana. Oh, tidak fokus.
0: Iya, berhubungan sama tanggal kok, tenang aja. Drama ada, tapi masih dalam batas aman dan menghibur.
1: Oke deh. Dan jangan lupa juga untuk istirahat sebelum tubuh mengirim surat protes resmi.
0: Betul, istirahat, goy.
1: Ya udah demo.
0: Istirahat.
1: Ya.
0: Walaupun ntar malam belum bisa pulang, tapi istirahat, goy.
3: Kerjaan belum kelar, pelet juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: kira, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol. Tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga gak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas. Mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya bener. Ya kan?
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: RRI Suara Jakarta, suara
1: warga. Kamu di hari Jumat mistis, apa sih misteri?
2: Jumat
1: misteri.
2: Juri.
1: Juri. Oh, juri ya? Jumat misteri.
0: Jumat juri.
1: Oh, bukan dong. Jumat misteri.
0: You sorry. Kamu mau kemana, Jil?
1: Ah, mau dengerin itu yang lagi mau ngedendang di depan.
0: Oh, lagi. Udah siap-siap ya?
1: Dia mah siap dari pagi kayaknya ya.
0: Nah, kalau misalnya sahabat suara ini penasaran kira-kira bakal ada apa, dengerin terus sampai malam ya.
1: Betul.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda. Hall C1 G-Expo Kemayoran bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: ini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
1: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah kayak,
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat
2: kan
1: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah. Ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh ya mesti rapet ya.
1: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Abis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak gak pakai sempak ya?
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Iswara. Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

nongkrong bareng Beril, of course. Apa kabar semuanya, sahabat suara? It's been... Dari hari apa ya gue gak siarannya? Dari Kamis lalu bahkan, it's been 7 days. I really miss you guys. Apa kabar sahabat suara? Waduh, ini udah hari Jumat, nongol-nongol. Enggak deng, bahkan gue 8 hari deng gue gak siaran ya. Maaf ya guys, abis... Ya, gitu. Nah, abis ada kerjaan ini biasa di Trinidad Tobago. Iya, ditawarin siaran di radio sana, Trinidad Tobago. Absen-absen dulu yuk di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Mau laporan hari ini, tadi gue abis... Sebenarnya kemarin baru landing gitu ya. Ternyata di kota-kota, gue abis dari Bali by the way, sepi loh ya. Mungkin minggu depan atau dua minggu lagi kayaknya rame karena holiday season. Terus, dan tiket pesawat juga kemarin lagi mahal-mahal. Bahkan gue naik bis selama 25 jam dari Jakarta ke Bali. Recommended dan antara recommend tapi gak recommend juga sih. Maksud gue, kalau gue naik bis sleeper by the way. Naik sleeper dari terminal, aduh gue lupa namanya apa, kemarin dari di daerah Tangerang juga. Udah 25 jam, kayaknya kalau naik sleeper bus, ini pertama kalinya gue naik sleeper bus, sekitar 25 jam. Kayaknya kalau lo ke Semarang, ke Surabaya, itu masih oke. Kalau misalkan ke Bali, udah deh paling better lo naik pesawat aja. Tapi buat lo yang pengen emang saving cost, naik bis juga oke. Tapi tuh capeknya memang capek di, apa ya, capek di tidur. Tidur, bisa tidur. Tidur, bangun, terus tidur lagi. Capek tidur, capek rebahan tau gak sih lo? Tapi thank you Sinar Jaya, gue naik Sinar Jaya ya. Kota-kota di Indonesia yang udah pernah gue datangi yaitu Surabaya, Semarang, Solo. Karena keluarga gue banyak yang di Jawa ya. Terus Bali, Makassar gue pernah gak ya? Makassar gue lupa deh. Palembang gue pernah. Om gue dari Palembang by the way. Terus Jogja, Medan gue pernah Medan. Dan gue tuh orangnya gak suka durian. Sekalinya gue ke Medan, itu durian yang approve yang gue makan cuma durian Medan tuh enak. Abis ini gue pengen ngajakin lo untuk sharing-sharing aja. Kira-kira kota-kota mana aja sih di Indonesia yang udah pernah lo datengin gitu sahabat suara. Bener deh, gue pengen tahu. Dan mungkin lo bisa juga kasih report, gue pernah ke kota ini bang di Indonesia gitu ya. Terus indah banget, lo mesti ke objek wisata yang ini kalau lo ke kota ini gitu ya. Boleh kali chat-chat gue di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kita masuk ke Radif Basal. Kota ini tak sama tanpamu. Yuk, kasih kabar ke gue di chat WhatsApp 0816-114-1014. Stick around.

0: Suara warga Indonesia. Lupa gue iniin lagunya. Ntar gue tuh sekarang tuh formatnya gini, sahabat suara. Abis lagu yang gue putar, akan gue putar lagi lagu tersebut untuk jadi backsound. Kota mana aja sih yang udah pernah lo datengin di Indonesia gitu? Gak apa-apa, kasih tahu aja sebekasi-bekasinya juga, lo kasih tahu gue. Karena di Bekasi kan juga banyak objek wisata gitu ya, seperti lagun contohnya. Zap.
1: Sejak pertama ku jumpa kamu.
0: Itu kan mall dan apartemen ya. Kalau dari 08129811 atau ini dari Herdi. Seringnya Bali dan Jogja. Palembang karena ada Pornas Yoga se-Indonesia. Wah. Anak yoga loh Her ya. Pengen sih coba yoga gitu ya. Tapi kayak janggal deh kalau gue yoga, itu aneh gitu loh. Ada yang mau sharing-sharing pengalaman? Wih, keren nih Dimas nih. Dimas dari Surabaya, dia mau sharing-sharing pengalaman ke kota-kota di Indonesia. Mostly saya sebagian besar sudah pernah ke kota-kota di hampir seluruh Indonesia. Dari kota Sabang sampai terakhir saya ke Timika di Papua Tengah. Cuma belum pernah ke Kepulauan Halmahera dan sekitaran Pulau Ambon aja. Keren lu Dim. Dimas ya. Untuk keindahan alam di kota-kota yang saya datangi, bersyukurlah Indonesia dengan kondisi alam sekarang, karena bisa dibilang Indonesia adalah potongan surga yang ada di dunia, and warga-warganya sangat ramah and friendly banget bang. Asli dan sumpah beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia. Respect.
1: Tantangkan ada yang memisahkan kita.
0: Gue pengen banget loh ke timur, ke daerah timur gitu ya, ke Papua gitu. Kayak pengen cobain papeda gue, asli yang asli sana gitu. Terus kayak trafficnya juga nggak setight di sini, udah jelas lah ya. Bacain lagi nih, coba nih dari Rian. Halo penyiar favorit, wih gokil. Rian dari Jombang nggak nih Rian ini? Kalau aku kota yang paling berkesan sejauh ini adalah Jogja, Malang, dan Denpasar. Paling suka kulineran gudeg sama sejuknya udara di Batu. Anak Malang ada nggak anak Malang di sini? Batu masih adem nggak? Gue sekali doang ke Batu. Waktu itu gue sempat tinggal di Surabaya, cuy. Sejam ke Malang gitu ya, lewat. Gue tinggal di Surabaya itu sempat 1,5 tahun. Zamannya Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo lo bayangin. Sejam ke Malang, terus gue ke mana? Jatim Park, gitu. Terus gue mampir ke Lamongan, ke WBL, Wisata Bahari Lamongan, asik tuh. Bilang cinta, Siti. Selamat malam, sebagai pecinta pantai, aku udah keliling Lombok, Labuan Bajo, Makassar. Nah, ini baru lo valid pasang bio Instagram part-time traveler, jujur. Itu Siti. Jangan bio Instagram part-time traveler, feednya ke Bali dong. Gak apa-apa, mungkin itu doa ya. Itu adalah, apa ya, sebutannya tuh manifesting ya. Gue lagi live di TikTok gue nih, Bedel Rasandavi. Nah buat lo ya, udah lama banget gue siaran gak live di TikTok gue. Halo yang di live TikTok gue, coba masuk ya ke live TikTok Bedel Rasandavi. Oke? Kok gue dimarahin di komen, kenapa sih gak pake... Nggak live Iswara, heran deh gue. Dimarah-marahin gue. Yaudah, abis ini gue bakal live di TikToknya Iswara.network. Jadi pastiin lo masuk, tonton gue di sana. Dan nanti gue juga bakal, oh iya, spesialnya hari ini adalah gue bakal siaran sampai jam 12 malam, sahabat suara. Biasanya jam 10. Gue siaran sampai jam 12 malam. Kenapa? Karena ada yang rusuhin gue. Alias Aldi Taher. Ntar gue ceritain kenapa dia bisa kesini ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Marion Jola.

suara warga Indonesia. Battle Rasan Davis in the house. Thank that. Oke, gue tuh lagi ngomongin soal kota-kota apa di Indonesia yang udah pernah lo datengin. Oke. Ini ada lagi dari Fajar from Yogyakarta. Halo Bung Penyiar. Saya baru saja menyelesaikan misi solo backpacking keliling Indonesia selama 6 bulan. Wah, gokil, seru banget dah orang pada backpacking ya. Kota yang saya singgahi adalah Banda Aceh, Pontianak, Rotendau. Wih, baru denger tuh gue. Sampai Merauke. Berdiri di Tugu kilometer 0 barat dan timur Indonesia itu rasanya magis banget. Coba gue cari. Rotendau ya. Pulau Rote maksud lo. Sumpah ya sahabat suara ya. Gue nyari kabupaten Rotendau. Lo tahu yang keluar apa?

Rotendao adalah kabupaten di ujung selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Ada pantai Nimberala, ini cocok nih buat surfing nih kayak ini. Ada Boa Beach. Wah, keren nih. Eh, gue gak klik Boa Beach, ngapain keluar mas-mas lagi main pasir sih. Oke, Amara from Balikpapan. Selamat malam. Gue pernah datengin tempat yang menurut gue serem, tapi indah juga, Bang. Itu adalah Wamena. Di Papua dan Rantai Pao, Toraja di Sulawesi. Menyaksikan festival budaya tradisional di sana itu bikin gue sadar mahal banget kekayaan adat kita. Gila, komen-komen lo pada tuh bikin gue merinding tuh gak sih? Keren banget. Gue jadi minder gue. Kemarin ke Bali aja gue mampir ke, ya udah yang lo udah pada tahu aja. Cuma gue akhirnya menyusuri jalan Gunung Batur yang berasa jujur kalau lo melewatin jalan Gunung Batur itu di pinggir, benar-benar di pinggir gunung ya, lo akan merasa menjadi privat sungkar. Rally jalannya tuh kayak susah belok-belok, terus kayak never ending gitu dan cuma satu jalur, tapi indah, keren. Gary from Jakarta. Gua habis touring, Bang, lewatin Pulau Flores. Wih, dari Labuan Bajo, Ruteng, Bajawa, Kemang dong. Bajawa beneran ini ya. Ende sampai Maumere, weh, Maumere, Dagale kota Ende. Karaokean banget nih, Bang. Katanya jalur Trans Flores itu surga tersembunyi. Top. Gua pengen cobain. Semoga ya, semoga ada tawaran nge-MC di daerah mana, Labuan Bajo gitu misalkan, di Maumere gitu, seru kali ya. Sahabat Suara, abis ini gue bakal live TikTok di TikToknya iSuara.network. Jadi pastiin lo nonton gue di sana. Nanti di jam 10 ke jam 12 akan ada itu dia orangnya ya, Aldi Taher, teman-teman. Tapi kita sekarang ke lagu dulu. Ladies and gentlemen, please welcome. This is from Aku Wanita. Aku lelaki tapi aku suka dengerin Aku Wanita. Dan aku lelaki dan yang suka dengerin wanita. Itulah kata Gemini-Gemini Blow On ya.

0: satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
1: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Kuta akan bisa dari Niji. Aduh, kenapa sih gak keplay lagunya? Nah gitu loh maksud gue loh. Ya biar kayak kita akan bisa dari Niji tetetet gitu, kayak penyiar-penyiar profesional gitu lah guys. Aku tak akan bisa ke kota-kota di Indonesia kayak kamu. Bukan takkan ya, belum kali ya. Soalnya tadi jawaban-jawaban lo tuh gokil-gokil banget sahabat suara. Ada yang pernah ke Maumere, Rinjani. Bukan yang kayak, iya bang nih pernah ke Solo. Ya udah gitu, gue juga pernah ke Solo gitu. Ke Bajawa tuh, kayak gila. Beuh. Memang tak bahaya. Coba saat kau tak ada. Mana nih? Suwandi di Sampit, Kalimantan Tengah. Dia pernah ke Jogja, Magelang, Solo, Klaten, Pangkalan Bun, Naga Bulik. Tuh kan, kota-kota yang gue tuh belum pernah dengar bahkan. Takkan bisa buatku. Apa nih tadi lo bilang? Pangkalan Bun. Coba coba coba, gue pengen cari. Jika kau pergi dariku, membuang. Lo nyanyi dulu aja.

Pangkalan Bun, ibu kota kabupaten Kota Waringin Barat. Gue pernah ke Waringin tapi Bekasi, di provinsi Kalimantan Tengah Indonesia. Kota ini dikenal dengan julukan Kota Manis. Berfungsi sebagai gerbang utama bagi wisatawan yang ingin mengunjungi

bulan madu ke bulan madu kedua ke Raja Ampat. Raja Ampat BTW bukan Raja Empat, gue gampar lo ya. Hai Wiki from Semarang, hai hai, salam kenal. Gue udah mulai live di TikToknya iSuara.network ya sahabat suara ya. Dari Atun Property, widih, jual properti lancar-lancar usahanya ya Atun. Aku lebih sering ke Jawa, Bali, tapi selain itu sudah ke Lampung, Lombok, Palembang, Jambi, Riau. Penasaran pengen ke Aceh, ke titik nol.

Tanjung Sari. Wassalam abang. Iya, waalaikumsalam Mahyar. Sahabat suara, ada gak yang dari kota-kota mana gitu yang gue pengen banget datengin gitu sahabat suara? Gue tuh pengen banget ke daerah timur ya. Gue pengen banget juga.

0: Tapi ngomong-ngomong soal liburan gitu ya sahabat suara ya, kalau gue benar-benar tim pantai, makanya gue mostly gue lebih memilih, misalnya gue ke Bali gitu ya, gue lebih milih untuk ke Uluwatu daripada ke daerah Kintamani yang daerah atas. Kintamani bagus, it's really great, tapi Uluwatu gue bisa lebih, gak tau, gue suka pantai, gue suka keindahannya, gue suka bisa mengambang di lautan, apalagi pantai yang pasir gitu. Tapi apa kabar lo, sahabat suara? Lo tuh tim pantai apa tim gunung sih? Abang Konter bilang, jangan lupakan Kuta. Gue gak bakal lupain Kuta. Kuta tuh tempat bersejarah. Kuta tuh yang katanya sekarang udah mulai ditinggalkan. Enggak, kemarin gue ke Kuta masih rame-rame aja. Beach walk masih rame-rame aja. Kayak balik tuh kalau gak ada Kuta tuh kayak, apa gitu. Kayak kurang, kayak ada yang kurang gitu. Walaupun kayak sekarang udah mulai senternya tuh udah mulai berkembang ya, kayak ada di Canggu, sekarang udah ke mana Seminyak. Kalau kata boleh Seminyak. Enggak bisa ngomongnya dia, ngomongnya niak gitu ya. Tapi gue tim pantai. Lo tim apa? Gunung atau
1: pantai? It's Rich Brian everyone. Hey,

0: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihan.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Di suara-suara warga Indonesia masih dengerin frekuensi yang lo lagi setel di mobil 101,4 FM Suara Jakarta. Beryl Rasan Davis in the air. Masuk di jam 9 malam, sahabat suara. Satu jam menuju siaran gue dirusuhin oleh anomali Babang Aldi Taher. Ini ya, ini disclaimer. Gue mau cerita dulu sih, gak disclaim sih jatuhnya ya. Kayak gue selama hidup gue di dunia entertain ini, sebagai penyiar, sebagai MC, sebagai podcaster, gue baru menemukan diri gue yang baru setelah kemarin nge-MC-in Aldi Taher. Dan ini terjadi kedua kalinya di mana gue akan nge-MC-in, enggak sih, gue bahkan siaran sama dia di malam hari ini. Buat lo yang penasaran, nanti langsung aja nonton di live TikToknya iswara.network. Ini ya di TikTok.

0: Capek lah.
1: Maksudnya jangan ngomongin gunung doang gitu loh. Kan ada pantai. Lo tim gunung sama tim pantai. Ini dari siapa ini ya? Bacain dulu kali ya. Ada dari Rina. Lebih ke pantai katanya. Oh gitu ya. Lebih semriwing gitu ya. Malam penyiar ganteng. Aduh, ada Tasya dari Medan. Tasya pernah tinggal di Kupang, NTT. Ah, puas banget lah sama pantai-pantainya. Pantai di NTT bagus-bagus ya. Ini yang gue cari, gue pengen tuh ke daerah-daerah Kupang, nyobain pantainya yang orangnya tuh gak rame gitu ye. Dan tanpa harus bayar harga yang overpriced. Keren. Sahabat Suara, I'll be back. Lo ini dong, pilih ya tim gunung atau tim pantai. Dan kasih tahu gue, gunung terbaik atau pantai terbaik versi lo tuh di mana, Sahabat Suara. Temenin gue di live TikTok iswara.network. Gue akan kembali lagi, kita masuk ke arma.
2: Dewa buk cinta menjang.
1: Buat lo lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Nyetirnya jangan pada ngantuk lo, oke? Okay? Masa ngantuk sih, party lah. Orang malam Sabtu kok.

FM, suara-suara warga Indonesia. Bill Russ and Davis on the deck, bro. Salah, harusnya ini. Iya, kita tuh di TikTok lagi ngomongin sofa ya. Nah, ini sofanya keren banget, guys. Bener deh, sumpah. Sofanya bentuknya S. Ya, ini biasa digunakan untuk anak kecil perosotan, biasa gitu. Ya, ya, anak kecil perosotan, sahabat suara. Ya, baru ngomongin sofa ya. Kita ngomongin gunung atau pantai tadi. Kan gue udah bilang ya, kalau gue di live TikTok iswara.network, topiknya akan berbeda. Jadi pastikan lo nonton gue di live TikTok iswara, oke? Gunung atau pantai? Ini stop deh, ini dari Glenka. Kalau ke gunung, Beryl maunya gunung apa? Jawab jujur. Oke, kalau gunung aku... Apa ya, gue takut referensi gue cupu. Gue bukan yang kayak traveler-travel banget gitu loh. Tapi gue melihat yang di 5 cm apa tuh, gunung apa? Itu bagus, itu bagus. Gue suka ada danaunya di tengah. Tuh, bagus tuh. Ya, ada yang ngucapin aku jalan-jalan di bulan April. Cakep. Tidak lupa membeli bubur. Cakep. Happy belated birthday, Beryl. Sehat dan panjang umur. Beryl doain Vladimir besok mau sunat ya. Oi, ada Vladimir besok mau sunat. Sekarang sunat tuh metodenya apa aja sih? Dulu gue pakai smart clamp. Jadi setelah sunat, gue masih nempel, masih ada pipa di apa, di Beryl junior gue. Gimana sih? Nah, akan lepas kalau di air hangat. Gitu, ntar bakal pas sendiri gitu. Apa lo ye? Lagi siaran lo? Yeah. Ya. Ada penyiar kebentak bosnya. Bosnya masuk studio ngapain lo ya? Oh, sekarang tuh metodenya laser clamp sama Shinzo. Anjay, pakai Shinzo. Kasih tau gue dong rekomendasi gunung atau pantai. Tapi ini ada juga yang ngasih tahu ke gue, ada Budi. Dia pernah ke Semarang, Surakarta, Banyuwangi, Medan. Banyuwangi, kalau lo suka destinasi-destinasi pantai di Banyuwangi, Banyuwangi bagus. Kalau dekat Gilimanuk ya, dekat pelabuhan ya, itu bagus tuh Banyuwangi. Sahabat suara Banyuwangi, mana suaranya? Guys, ini dong, mau dong dikirimin voice note dari sahabat suara traffic info. Sekarang lo lagi di mana dan kondisi jalanan, dikirimin ke gue sekarang ya. Gue akan play satu-satu, kirim voice note via WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Gue butuh traffic info buat info juga sahabat suara lainnya yang lagi di jalan gitu ya. Since ini adalah malam terakhir di weekdays, besok sudah masuk ke weekend. So, langsung aja masuk ke WhatsApp traffic info pakai voice note biar banyak ya, ada audionya, ada suara lo gitu loh. Oke, okay. Buat lo lagi

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Ada VN kita putar kali ya. Ini siapa nih? Ada Ardi masuk di. Mana sih tadi mixernya? Aduh, seminggu nih enggak siaran sampai lupa mixer aja. Silakan, Di. Terima kasih Weather Info Semarang terang benderang. Semarang tuh selalu terang ya. Jadi pengen ke Semarang deh aku. Lawang Sewu gimana kabarnya? Sekarang udah banyak jajanan ya. Dulu tuh sepi tahu. Ya wisata aja gitu. Buat lo yang pengen masuk, masuk. Yang berani masuk, masuk. Tapi sekarang udah terang beneran, gokil. Ini ada, kita kan lagi ngomongin tim pantai atau gunung ya. Ada dari Nisa, aku tim gunung kak. Soalnya aku trauma sama pantai. Kenapa kamu trauma sama pantai, Nisa? Apakah kalau melihat pantai kamu teringat cintamu yang terombang ambing tidak jelas oleh mantan Muzab? Ronald, gue tim gunung. Ah, gunung lagi men. Tapi teman-teman gue nih lagi suka-sukanya trekking nih, bener deh. Naik ke atas ya kan. Gue liat di Insta story-nya. Gue belum pernah sih sampai setinggi itu. Cuma ya, I'm gonna try that. And gunung apa yang harus gue cobain untuk awal-awal? Gue dengar-dengar gunung Munara. Atau gunung Pancar, ya elah standar amat disentul ya. Gunung Pancar tuh sempat hits tahu sahabat suara zaman-zaman SMA tuh. Pacaran di Gunung Pancar ya kan, foto di antara gunung-gunung. Kalau sekarang foto berdua di mana? Di IKEA jujur. IKEA. Ya coba lu pasangan-pasangan yang udah pernah foto di cabin, bukan cabin ya, apa sih, di rak-raknya IKEA yang gede, coba lapor sama gue sini. Tim gunung atau pantai sahabat suara? Tell me now. WhatsApp 0816 114 1014.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

di Iswara Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Gue pengen istirahat dulu karena gue akan lanjut siaran sampai jam 12 malam. Tapi jam 10 ke jam 12 nanti gue akan dirusuhin sama seseorang yang dari tadi udah gue mention ya, sahabat suara ya. Buat lo yang pengen lihat siapakah dia dan apa yang akan aku lakukan bersama dia, langsung aja mampir ke live TikTok iswara.network nanti setelah jam 10 malam ya. Palingnya jam 10 lewat dikit lah, 10 lewat 5 gitu, 10 lewat 10 menit gitu ya. Jadi kita akan siaran bersama the one and only Aldi Taher.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Nah, kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun.
2: Padahal tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hemat. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
2: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya.
1: Terus gua tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil, kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dikek kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodo amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bur, Om Kit. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan karena pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau.
1: Ih.
2: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, "Serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky."
1: Si itu ganteng. Si itu oke. Si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah, persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih, sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku
2: ya
1: juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
4: Enggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
1: Di Solo.
0: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms & Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya
1: Karusel
0: ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri.
1: Apa tuh?
0: Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Habis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1.4 FM suara-suara Indonesia. Sekarang Beril, nongkrong bareng Beril spesial ada Aldi Taher.
1: Kok ada suara ya, Bang?
2: Assalamualaikum. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat semuanya.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bang,
2: Bang Aldi, salam kenal dari Kalsel.
1: Halo Kalsel.
0: Kalimantan Selatan pernah Kalsel?
2: Pernah, sering.
0: Pesan-pesan besok buat warga Kalsel coba.
2: Ya, kita pernah besok kita mau ke Pangkalan Bun.
1: Besok. Oh, Pangkalan Bun. Buber tadi ada pendengar dari Pangkalan Bun.
2: Dari Pangkalan Bun kita mau ke ulang tahun. Gue berterima kasih kepada Butika, Taher.
1: Terima kasih Taher.
2: Ini spontan, Bro.
1: Puhuy.
2: Cihuy. Tadi gue habis nyanyi di Kaizen.
1: Kaizen apa nih? Olahraga.
2: Bukan, kopi-kopi.
1: Kopi, oh.
2: Terus gue sore-sore bilang, "Tik, gue mau launching lagu Bodoh Amat." Ini Bodoh Amat ini lagu healing, Bro.
1: Lagu healing.
2: Lagu terapi ini, karena sekarang tuh era sosial media banyak orang komen-komen kan. Kadang orang ya mungkin ya wajar ya, masih di dunia dengar komen sedih. Tapi berlindung sama Allah, sholat, baca Al-Quran. Nah, gue sama teman-teman bikin lagu Bodoh Amat ini. Komen-komen, pengen gak usah dipusingin.
1: Bodoh amat. Tapi kan lu tipikal orang yang sering lihat komen, Bang. Dan lu komen juga di situ.
2: Ya, karena gue kan netizen.
1: Oh, jadi lu memposisikan diri lu sebagai netizen, bukan influencer kelas atas.
2: Siapa? Denny Sumargo.
1: Iya.
2: Sebut Denny Sumargo.
1: Hotman Paris.
2: Bang Hotman netizen bukan?
1: Enggak, di influencer. Gue ngeliatnya artis.
2: Nah, gini, kita bedah lagi. Kenapa? Oh, Bang Hotman netizen. Dia kan punya akun sosial media. Ya.
1: Oh iya juga.
2: Nah, net itu kan internet. Netizen itu kan masyarakat. Masyarakat yang punya kuota atau jaringan internet.
1: Betul.
2: Dengan Bang Hotman itu main sosmed, berarti kan dia punya kuota.
1: Betul.
2: Semua kuota milik
1: Allah.
2: Ya udah. Nah, yang pasti harusnya
1: ya
2: kuota kita digunakan untuk hal baik. Ya kayak Bang Hotman kan, dia masya Allah membela masyarakat dengan Hotman 911 kan. Dan Bang Hotman
1: pengabdian tuh ya, berarti ke masyarakat ya.
2: Harus. Sesungguhnya sosial media itu harus digunakan untuk pengabdian kepada
1: masyarakat.
2: Tuhan
1: dong. Gitu ya, Bang.
2: Loh.
1: Ngapain? Coba, maksud gue kan gini, kan media sosial, Bang.
2: Bro, kalau lu udah ngabdi sama Tuhan, lu sama masyarakat mah udah pasti ngabdi, Pak. Tapi kalau lu ngabdi sama masyarakat, belum tentu lu ngabdi sama Tuhan. Jadi Tuhan dulu.
1: Tapi kata orang pengabdian ke Tuhan tuh ya dengan cara kita ibadah, bukan dengan sosmed.
2: Harusnya sosmed itu dijadikan buat ibadah.
1: Oh gitu.
2: Kok gitu?
1: Dengan cara apa? Kira-kira?
2: Bukan oh gitu. Harusnya kalau oh gitu berarti lu masih ragu.
1: Iya, gue masih belum tahu, gue masih awam.
2: Gak apa-apa, gue juga masih belajar. Karena gue manusia bodoh. Aldi Taher itu bodoh, kosong, gak ada isinya. Nanti ada isinya kalau di surga.
1: Betul. Kayak lo bilang, kita semua bingung nanti di, gak bingung lagi di surga.
2: Biar gak bingung, baca Al-Qur.
1: Rabbi
2: Firli wali wali daya
1: warahumma kamarobayani sogiro. Bang, lu kan seorang sosok yang selalu kalau opening apa segala macam selalu kayak biasanya di podcast siapa? Bukan. Siapa? Ivan Gunawan. Dan lain-lain pokoknya Al-Fatihah selalu. Nah, sedangkan Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Gimana caranya lu nge-serve kalau misalnya ada yang agamanya non-Islam gitu. Nah, lu akan beralih nanti akan ada serve Alkitab juga apa gitu.
2: Ini sahabat gua dari SMA. Nasrani.
1: Oh,
2: ya. Gua sayang sama dia. Dia Natal gua datang ke rumah dia. Dan gua Lebaran dia datang ke rumah gua. Gitu, Bro. Jadi ya udah, kalau agama itu nafsi-nafsi, Bro.
1: Betul.
2: Nah, kita di gua opening kan. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu,
1: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya.
1: Jadi memang semuanya harus balance gitu ya.
2: Religius gini ya, tengah malam, jangan kan tengah malam, subuh-subuh juga kita religius kok, insyaallah.
1: Amin. Ini ada yang bilang, kasihan ini anggota bandnya jadi nyamuk bengong terpesona dengerin Aldi Taher, katanya gitu.
2: Bukan jadi nyamuk, mereka juga bingung gue ngomong apa.
0: Jangan mereka, gue aja bingung gue ngomong apa.
1: Kan kalau gak bingung nanti kalau kita udah di surga. Bang, lu tuh kalau, kan nih kan gue sekali ngoper ke lu nih, Aldi Taher itu kalau di luar layar, di balik layar, itu menurut lu orang seperti apa, Bang?
3: Ya rame, asik aja ya.
1: Asik aja. Ada yang bilang lu introvert katanya.
2: Iya gue introvert. Dan gue outrovert juga.
1: Kan ada introvert, extrovert bang. Nah,
2: gue bismillah gue tambahin lagi nih.
1: Nah boleh boleh boleh.
2: Outrovert gue. Outrovert ya, kita outrovert.
1: Iya. Yeah. Tap. Outro. Ya oke. Kenapa kenapa? Autotune. Oh ya. Jadi info nggak cuma introvert extrovert, ada outrovert, introvert. Baru dengar gue dari lu.
2: Barunya tuh si dulu. Outrovert.
1: Mari kita bahas soal lagu terakhir lo. Sebelum bahas, kita masuk ke lagu terakhir lo. Gue pengen tahu dong, lo kan selalu ngajakin netizen untuk doa bersama. Nggak sebelum
2: ngajakin netizen, gue ngajak diri gue bro.
1: Kalau lo gini Alfa kan
2: diri gue juga netizen. Nah gini ya, nanti kalau kiamat, kalau kiamat bro, anak dalam kandungan aja ibunya yang gak peduli bro.
1: Oh gitu. Jadi ini info nih, ini info nih.
2: Loh.
1: Benar-benar biar yang pesel pada belum tahu nih.
2: Kok belum tahu baca Quran makanya.
1: Nah, ya maksudnya kan enggak semua baca Quran, Bang.
2: Ya kenapa enggak?
1: Nah, itu dia. Nah, itu gua mesti jawab.
2: Gua
1: nah,
2: coba gua baca Alkitab, gua baca Taurat, Bro. Gua baca semua Alkitab
1: gitu.
2: Benar.
1: Nah.
2: Nah, dan gua cinta semua agama. Gini ya, Bro ya. Kita ini pada dasarnya itu menyelamatkan diri masing-masing dulu. Paham gak?
1: Betul.
2: Ya.
1: Yang penting diri kita dulu.
2: Iya. Ya kalaupun ternyata dari ajakan gue baca Al-Fatihah itu ternyata insya Allah teman-teman ngikutin, alhamdulillah. Kalau enggak ya bodo amat. Gue lagi nyelamatin diri gue baca Al-Fatihah, mendidik diri gue supaya gue terbiasa. Nih biasanya orang kan kalau acara ya, dia berdoanya itu kamera off kan. Nah gue bismillah gue balik kamera on, makanya gue di podcast Radit, podcastnya
1: Dokter Tirta,
2: Kaigun.
1: Kaigun.
2: Begitu kamera nyala langsung Al-Fatihah.
1: Auzubillahi
2: minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
1: Maliki yaumiddin.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.
1: Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya.
2: Ada lagi tuh ambivert. Iya benar.
1: Ambivert ada. Itu antara dua, introvert sama extrovert.
2: Ya, gue juga omnivert juga gue.

0: dari yang manajer dulu.
1: Doa terakhir yang pasti orang tua, ibu,
0: sehat ibu selalu,
1: dan yang pasti Aldi Taher selalu sehat selalu.
0: Nah,
1: kalau enggak rezekinya dari dia.
0: Oh, betul.
1: Salah satu.
0: Masya Allah.
2: Dia guru gue nih. Ya, gue berteman dari SMA kelas 2 SMA tahun 98. 30 berarti ya? Gue 30 di PSKD. Oh, okay. Dia ngebandnya ke 30.
1: Gue sendiri, yang lain anak 30 yeah. semua.
2: Nah, dia ini sahabatan banget. Gue dulu numpang mobil dia. Terus juga numpang bareng di Lembang ya.
1: Dia masih susah. Dia belum apa-apa lah.
2: Karena gak susah di surga kan. Jadi kita semua BU. Sekarang sukses. Bismillah usaha, alhamdulillah sekarang ya kita sukses, suka sesama. Ya, sesama maksudnya suka sama. Sama manusia kan.
0: Sama gitu. Iya.
2: Nih, sahabat banget ini.
0: Ini juga Mas Kim. Iya, doa terakhir lah, Bang.
1: Doa terakhir terutama di orang tua. Mas Aldi itu mengingatkan atau menginspirasi bahwa seorang dua ibu ya. Dan Mas Aldi pun orangnya unik. Menghibur. Jadi dia saya lebih keunikannya dia itu menjadi saya itu lebih bisa ketawa, hiburan juga. Tapi dia tulus, saya salut sama Mas Aldi. Semoga banyak deh. Tapi yang utama adalah kesehatan Mas Aldi. Semoga
0: ya,
1: Mas Aldi ini kan capek banget ya jadwalnya.
0: Benar.
1: Semrumpun gitu kan.
0: Ini benar loh, ini live loh. Ini jam 12 malam.
1: Mas Aldi capek. Tapi insya Allah sih Mas Aldi bisa diberikan kesehatan semuanya.
0: Amin. Silakan. Iya, nggak apa. Coba lu bang, silakan doa terakhir.
2: Abang-abangan Bekasi bang.
0: Abang-abang Bekasi. Abang tahu lagun bang, lagun Bekasi. Pada tahu lagun.
2: Jenderal Kancil Bento nggak?
1: Tahu.
2: Ini gitarisnya Pitoy.
0: Wih, salut, respect. From Bekasi, doa terakhir. Rispo. Gar. Baru nih, gue baru denger nih. Kueknya tadi. Doa terakhir lo silakan bang.
3: Doanya sama sih, sehat ya, sehat terus, sama dapat izin dari istri poligami kali bang ya.
0: Wah. Bang Aldi, pendapat lo?
3: Inspirasi dari Bang Aldi juga ini.
0: Oh iya.
3: Oh iya benar.
0: Bang, sebenarnya poligami itu hal yang dilarang nggak sih di agama bang?
2: Bro, nih pertanyaan lo itu, coba lo jawab sendiri, nggak usah nanya gue. Coba jawab.
0: Enggak.
2: Ya udah, belum nanya.
0: Nah, coba berarti buat anak-anak muda, tips buat lo yang merencanakan poligami, apa yang harus lo consider untuk lanjut ke poligami?
2: Poligami itu enggak usah direncanain, bro.
0: Tapi kan harus financially harus masuk.
2: Bukan soal finance, itu soal takdir.
0: Ya.
2: Allah belum kasih. Ya udah.

0: Gini ya intinya, soal poligami itu gak usah dibahas. Karena ntar gue pulang gak dibukain pintu nih bini gue. Gak usah ya.
1: Lu sih bang,
0: gue ikut doang. Mewakili istri gue, ya gue nolak poligami. Mewakili istri gue.
1: Oh iya.
0: Nah gue mewakili Om Ahmad Dhani, gue dukung poligami.
1: Tadi barusan berarti ke lagu ada yang bilang jangan bahas ya. Tapi sebelum kita bahas ke lagu terbaru dari Aldi Taher yaitu Bodoh Amat, kita akan ke lagu dulu ya. Akan ada lagu dulu Bang Indra. Oke, okay, buat sahabat ini suara apa?
0: Perdana gue nyanyi di sini. Kemal aja Gen FM minta gue datang, enggak datang-datang.
2: Hormat, respect.
1: Respect Aldi Taher. Bang, paha lu banyak lo Bang, sumpah
0: bukan
1: Bang.
0: Soal itu, besok pagi gue juga insya Allah ke Gen FM sih.
1: Oh, besok pagi banget, besok pagi. Oh, besok pagi Sabtu, besok Sabtu.
0: Semua kode ruangan gitu aja.
1: Oh iya betul. Ya udah.
0: Terima kasih ya di suara.
1: Oke, ini akan ada dua lagu dulu sahabat suara. Jadi buat lo yang di mobil hati-hati di jalan. Pokoknya jangan lupa baca doa. Kita akan habis ini ngobrolin langsung soal lagu terbaru dari Aldi Taher judulnya Bodoh Amat. So stick around, so stay tune on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia, Beril dan Aldi Taher. Kita juga lagi live di TikToknya iswara.network. Sekarang gue tuh pengen bahas soal lagu terbaru lu, Kongres ya bang. Bodo amat.
1: Ini bukan lagu gue ini. Ini lagu yang Kim Jong Un.
0: Terus kolaborasi Kim Jong Un kolaborasi sama siapa tuh?
1: Sama Putin.
0: Putin
1: sama
0: itu tuh yang gue butuh tuh coba nih. Oh iya. Mereka kumpul nih bertiga.
1: Bro,
0: ngobrolin apa? Bukan lagu. Oke.

0: Seorang Aldi Taher.
1: Istri gue sih.
0: Oke. Bodoh amat tuh.
1: Bodoh amat lah.
0: Bodoh amatnya dari istri lo apa dari elunya? Dari istri lo nya.
1: Wah ini mah besok Lambe Tura langsung nayangin.
0: Waduh. Jujur gak ada di question list, gak ada. Nah, tapi kalau gue gak salah genrenya tuh agak-agak metal.
1: Bodoh
0: terus
1: amat itu.
0: Iya.
1: Lah kan gue juga istri gue bro, gue sepaket. Jadi nih, beliau tadi kirim artikel ada media Jogja ya. Dia ulas lagu, padahal jujur ya, gue waktu nulis lagu ini gue gak tahu ini maksudnya apa. Asli Matika, tentang bodoh amat ini gue gak tahu ini artinya apa. Terus dia tiba-tiba ngulas, coba baca deh.
0: Ada sih media Jogja itu ngulas lagu bodoh amat. Padahal lu nggak tahu itu lagu atau bukan. Tiba-tiba media Jogja ngulas, ngejabarin liriknya gitu.
1: Bukan.
0: Coba-coba. Gua pengen lihat dari Google ada nggak sih?
1: Nih tadi siang nih. Lu baca.
0: Aldi Taher rilis lagu bodoh amat, usung pesan percaya diri. Di, padahal lu nggak ngasih info ke mereka?
1: Bukan juga enggak bro. Dia enggak.
0: Hah? Lagu ini langsung muncul batin karena mengangkat pesan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni sikap untuk tidak terlalu memedulikan omongan, cibiran maupun penilaian negatif dari orang lain. Betul enggak lu sebagai pencipta lagu?
1: Enggak tahu. Lanjut lagi. Nih, tapi gua pernah punya teman dari negara Jerman. Di bandara. Pesawat di bandara, gua nanya, "Woi, dia ngeliat gua di bandara, alhamdulillah pada minta foto sama gua."
0: Oh iya. Oke.
1: Terus dia nanya, "Who are you?"
0: Oke. Why so many people taking photo with you? Yes, gitu.
1: Si mbak-mbak itu bingung. Siapa ini orang? Gue juga bingung, gue siapa kan?
0: Oh, bolehnya cewek.
1: Cewek dua orang.
0: Oh, dua orang.
1: Dia udah "Where are you from?" From Jerman. Oh iya, tukaran Instagram. Tukaran Instagram, dia lihat followers gue banyak.
0: Yeah.
1: Oi. Oh, terus ya insight-nya juga 200 juta ya, nonton 300 juta. Terus gue lihat balik dia.
0: Set.
1: Kagak ada postingan. Kagak ada postingan.
0: Iya, yeah, iya, yeah. Dia tipikal yang gak expose gitulah.
1: Bukan. Gue nanya, "Why you never post? And you never post anything? Why?"
0: Nah, ini gong nih.
1: Takut teman-temannya komen.
0: Oh, dia tipikal yang ini banget sama komen.
1: Soal itu.
0: What the hell?
1: Itu berhubungan sama lagu yang tadi yang lo bilang.
0: Bodoh amat, dia gak peduli sama komentar-komentar orang lain.
1: Lagu ini buat dua bule itu. Harusnya lo bodo amat aja.
0: Selama
1: tidak merugikan orang.
0: Iya. Jadi media Jogja salah ya. Pokoknya gitu ya. Ini
1: bener.
0: Oh bener. Oh inflasi dari situ.
1: Tapi bro ada satu lagi ya, yang harus tidak dibodo amatin apa?
0: Apa?
1: Dikala lo berbuat maksiat terus lo posting, lo gak boleh bodo amat.
0: Iya karena itu jelas-jelas kalo melawan.
1: Iya kalau lo bodo amat lo gak tahu diri namanya.
0: Iya betul. Betul kalau itu betul setuju gue. Banyak orang yang dengan
1: Gak salah. Lo ngomong salah sih tadi.
0: Benar. Maksud gue inspirasinya dari dua cewek Jogja. Dua cewek Jogja kan tuh anjing. Dua cewek bule tadi.
1: Gak itu hanya perumaman. Tapi sebenarnya ini lagu buat buat siapa? Bukan.
0: Tentu-tentu.
1: Buat siapa-siapa.
0: Oh iya emang gak apa-apa. Buat semua penghuni surga nanti.
1: Insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah kan.
0: Amin.
1: Lagu itu bebas kalian interpretasi apa aja.
0: Betul-betul. Iya betul.
1: Gue setuju. Makanya tadi gue kaget teman-teman media Jogja bisa ngulas. Dan gue waktu Mas Kim kirim kan, gue baca bro, gue baca. Iya juga ya. Iya semua gini. Artinya bodo amat tuh kalau mau dibahas lagi artinya ya udah kita tawakal aja.
0: Betul.
1: Ngapain dipusingin?
0: Menyerahkan diri sama Allah sepenuhnya. Ya,
1: misalkan lu udah berbuat sesuatu, terus ada orang yang nyibirin lu padahal lu enggak ada niatan jelek. Ya, tapi kalau lu berbuat jelek atau ada niat jelek atau lu berbuat maksiat, ada yang nyinyirin,
0: itu wajar.
1: Itu wajar.
0: Wajar, wajar.
1: Tapi kalau saat lu enggak berbuat apa-apa, lu enggak ngerasa berbuat salah, tapi ada orang yang nyinyir, bodo amat. Beril tuh anggota B-nya sudah pasrah aja. Masih kuat mental.
0: Saiba enggak. Tapi anggota Benny Ali Tahir ini salah satu orang yang pasti ada nama Ali Tahir di setiap doanya. Setuju bener ya?
1: Justru mereka ini semua bodo amat.
0: Betul.
1: Bodo amat. Orang gua waktu di calling kemari aja ada honornya enggak, Bang? Enggak tahu. Bodo amat.
0: Yang penting nempel sama lo karena mereka sayang sama lo.
1: Gak mereka BU bro.
0: Oh iya. Tapi kan mungkin sayang juga. Bang, tapi BTW orang bilang ini tuh genre-nya, genrenya tuh agak-agak metal. Saksi, Butika, kak kelasku. Kak kelas lu. Lu kak kelas kan?
2: Adik dong gue.
0: Oh, bos gue tuh adik kelasnya Ali Tahir dulu. Nah, dia mengenal lu tuh orangnya Britpop banget. Tapi kenapa di Bodo Amat ini, which is lagu gue bagus banget, tapi kenapa gak Britpop yang lu banget gitu?
1: Ini lagu jelek bro. Lagu jelek bro.
0: Kenapa lu bisa jelek. Nilai jelek?
1: Nanti kalau gak jelek di surga bro.
0: Iya sih, kata di surga semua orang akan menjadi lebih muda lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Pesan dong buat teman-teman yang merintis karir di media sosial, gimana caranya mereka tuh bodo amat? Karena nggak semua orang tuh bisa kayak gue bodo amat sama konten gue. Dikit-dikit komen, sorry ya, ada yang mau bunuh diri. Itu real terjadi, fakta.
1: Nih, gue pun 3 bulan lalu ya pernah mau bunuh diri ya, nauzubillah.
0: Astagfirullah menjalik.
1: Iya. Tanya nih,
0: 3 bulan lalu bang.
1: Nah, tau gak kenapa? Karena gue jauh dari Tuhan
0: 3 bulan lalu tuh ya.
1: Ya makanya gini ya, kan sekarang nih banyak yang bahas-bahas tentang mental health. Ya. Ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mentalnya tuh kuat? Bismillah, baca Al-Quran, dekat sama Tuhan, dekat sama Allah. Itu bro.
0: Oke, tapi yang bikin ini, yang bikin salfok gue sama temen-temen ini suara video klip lu.
1: Ini.
0: Gue ngobrol sama Bang Gallagher barusan. Video klip apa namanya? Yang video klip Bodo Amat di terakhirnya itu ada sholat kan?
1: Iya yeah.
0: Kan? Dibilang itu hook, which is hook itu kan harusnya di awal. Tapi lu taruh di terakhir. Nah pertanyaan gue, itu video klip lo bisa lihat YouTube, video klip Bodo Amat itu sholat 2 rakaat tapi mepet banget bang. Itu gimana nanti cara sujudnya? Itu pertanyaan dari teman-teman di suara, jujur.
1: Poinnya ngajak sholat.
0: Poinnya ngajak sholat.
1: Itu sholat mayat bro.
0: Oh yang gak ada sujud. Itu sholat mayat bang. Ini gue nanya sujud, itu sholat mayat. Kenapa lo milih sholat mayat di situ?
1: Intinya sholat bro. Nah, gini ya, dari
0: sholat mayat cok.
2: Beril tuh anggota BD udah pasrah.
0: Nah, gue justru penasaran yang jadi fakta di video klip tersebut yang dipilih ada sholat mayat, betul ya? Lu tadi ngomong ya?
1: Sholat, mau sholat mayat, sholat duha.
0: Tadi lu bilang sholat mayat.
1: Tadi bilang sholat. Lu denger terakhir gue ngomong apa? Ayo sholat yuk.
0: Iya oke.
1: Okay. Intinya ngajak sholat bro. Makanya gini ya, jangan jadikan ya alasan apapun lu ninggalin sholat. Makanya gini, mau ngeband, lu siaran, ya. Jadi harus kita tetap sholat beribadah.
0: Betul.
1: Itu poin lagu ini.
0: Tapi menurut lo bang, sholat yang lo, ini fakta juga paling berat untuk dilakukan. Nauzubillah min dzalik.
1: Nauzubillah jangan sampai kata-kata itu doa ya. Lo ngomong sholat berat dilakukan jadi doa jangan.
0: Jangan.
1: Kita
0: jangan.
1: Harus namanya bahasa apa tuh kerennya apa yang suka.
0: Ikhtiar.
1: Gak kayak mindset apa?
0: Nah, mindset ya.
1: Ada satu lagi tuh istilahnya.
0: Nah iya.
1: Coba netizen tolong komen dong. Bukan positif. Ya positif ini juga nih temennya nih.
0: Negatif. Bukan. Soal teman-teman anak muda itu pasti ini beneran ada, ya terjadi. Ya kan sore. Subuh.
1: Udah gitu. Di ujung nih.
0: Bentar ya. Positive thinking. MBG. Wow. Apa nih? Gak tahu kan. Gue bingung aja.
1: Ayo. Mau tirai biru?
0: Atau tirai merah?
1: Bukan, aduh. Istilah kalau
0: afirmasi.
1: Jadi kayak kita itu manifesting
0: Agoy, namanya Agoy.
1: Manifest,
0: ya.
1: Nah, jadi kayak contoh gini. Sholat itu berat. Jangan ngomong gitu.
0: Ya enggak, iya
1: jangan. Berat. Insyaallah kita mengerjakan sholat ringan, tidak berat gitu dong.
0: Iya benar.
1: Ya, jadi pertanyaan lu tuh agak aneh. Menurut lo bang, sholat yang berat mana? Ya gak ada yang berat insya Allah bro.
0: Tapi bang, anak-anak muda tuh gitu harus makanya kita menyelesaikan pesan buat anak muda. Paling gak kan suka malas bangun subuh. Benar, itu ada banget. soal sebut itu ada banget, itu real kejadian di dunia nyata.
1: Ya kenapa males?
0: Gak tahu, gue males bangun kayak apa. Coba mungkin lo bisa ngasih petuah gitu buat anak-anak yang ya suatu zuhur sama asar sama maghrib doang sama isya.
1: Bodoh amat udah pada gede.
0: Iya. Dengar lagu Bodoh Amat sudah tersedia di semua music platform, betul ya. Dan selain Aldi Taher dan band akan membawakan lagu Bodoh Amat dan juga dua lagu Oasis ya bang ya.
1: Insya Allah nanti lagu okay. Stand By Me.
0: Apa?
1: Don't Go Away boleh gak? Don't Go Away itu lagu, gue baru dengar artikel ternyata lagu buat ibundanya Bang Liam dan Bang Noel Gallagher Taher loh.
0: Oh.
1: Nah, kenapa Bang Noel sama Liam sekarang jadi musisi terkaya? Mau tahu kuncinya? Dia sayang sama ibunya. Ini real ini. Dari semua grup band yang udah pernah ada gitu ya, sekarang tuh Oasis tuh kan jadi, masya Allah jadi panutan ya. Lagu Slide Away, Don't Look Back in Anger, Wonderwall. Gua baru, gua ngeband dari SMA ya, kita 98 ya, kelas 2 SMA, Boyan Oasis. Baru tahu gua bulan ini lagu Don't Go itu ternyata didedikasikan Bang Noel Liam buat ibunya.
0: Masya Allah, ibu.
1: Ibumu. Berpesan dan masya Allah nih, Gallagher Brother ini kan sering ribut. Tapi dia kalau maknya ngomong apa diikutin, pasti berantem. Maya ngomong, lu jangan ribut mulu ya berdua ya. Bader banget lu berdua.
0: Gue plakin lu pakai tomat lu gitu.
1: Iya, maaf ya. Akhirnya mereka lagi.

0: Jadi emaknya mereka yang bikin.
1: Justru emaknya.
2: Emaknya yang bikin yang mereka
1: menyatukan. Dan
2: mereka hormat sama orang tua.
1: Dan lo akan membawakan lagu itu di hari ini?
2: Yes.
1: Oke. Okay.
2: Tunggu boleh.
1: Langsung saja. Sahabat Suara Station di TikTok iswara.network. Dan ladies and gentlemen, please welcome Ali Taher and friends.
2: And the band.
0: And the band.
2: Band.com.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: AI.
3: Gimana kan tuh?
4: AI kan tuh.
2: Ngaku lo. Udah. Yang baru AI.
5: Awalnya kan dari gua tuh.
2: Tapi harus yang ini yang barusan denger AI bukan?
5: Ya iya sih.
2: AI itu ada singkatannya bro.
5: Allah Inside.
2: Jadi gunakanlah AI untuk kebaikan, mencari ridho Allah. Jangan gunain AI buat hal-hal porno ya. Dosa lu.
6: Drame
2: ilusi.
7: Bro,
8: lu kamu gitar bro.
2: Gue di mobil ada. Kasih keburu abu, diusir ya nih gedungnya. Amin bro, ini radio saya bro.
7: Gue juga kepikiran tadi gue suruh bawa gitar.
8: Terus lagi mana ada?
5: Iya.
9: Bodo amat. Apa hal-hal yang harus dibodo amatin di hidup ini, lo bang? Kalau gue saldo tipis.
8: Hah? Itu jangan dibodo amat bro.
9: Kalau menurut gue, karena rezeki ada aja ngatur.
8: Sebenarnya bodo amat itu poinnya adalah lo jadi diri sendiri aja. Jadi selama lo nggak ngerugin orang ya udah bodo amat. Tapi kalau lu ngerasa lu merugiin orang, jangan bodo amat lah.
9: Betul, karena ada orang yang mungkin sakit hati ntar, takut-takutnya doain ya.
8: Harus tetap introspeksi diri juga.
9: Lu apa sahabat suara, hal-hal yang selama ini udah lu bodo amatin gitu. Misalkan omelan pacar, BM-BM pacar gitu misalkan. Kan gitu, ada aja gitu ya kan. Tuh ada dari Dimas, gue bodo amat sama mana tuh? Bodo amat sama mobil gua udah harus servis tapi bodo amat enggak servis-servis. Menurut lu gimana?
8: Tuh kayak udah pasrah deh.
9: Iya, yeah, pasrah itu kayak suka lewat.
10: Oh, tuh bodo amat sama orang-orang yang ngeremehin gua tuh.
9: Wih, dari.
8: Enggak, bodo amat tuh sebenarnya artinya ya. Ya udah pasrah, tawakal. Gitu tawakal.
9: Bodo. Wah, butik yang bodo amatin.
11: Bodo amat. Harga bensin naik, bodo.
9: Zap.
2: Gue kira gara-gara gue telat
8: tadi lo bodo amat.
10: Harga bensin. Mau gimana lagi?
2: Yo. Tunggu. Gila.
9: Hal-hal yang selama ini lo bodo amatin, coba. Wah, yuk. Lo bodo amatin apa selama ini, yuk?
12: Apa? Nilai.
9: Nilai bodo amat.
12: Nilai bodo amat sama skripsi.
9: Skripsi bodo amat. Lalu gak takut emang IP lu jelek?
12: Enggak, semua IP milik Allah.
9: Semua IP milik Allah, salut. Ah, gue. Coba gue. Hal terakhir yang lu bodo amatin apa, gue?
13: Makan.
9: Ya Allah, gue sedih banget anjing.
13: Makan apa aja, harganya berapa juga gue bodo amat.
9: Gak lihat harga, deh, salut. Ya, jadi memang lagunya Lutar bodo amat sudah bisa dinikmatin di all music platform everyone. Yeah, let's go. After this, we still got two songs from Aldi Taher and the band. Are you ready for this? Okay.
8: Bro.
2: Bro, gua kedatangan pemain harmonika soleh di Hafiz Quran.
14: Alhamdulillah.
8: Bro, baca surah yang berderapang bismillah.
14: Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Umitin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
8: Doa yang pas lo jadi imam salat gua.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Alaq. Surat pertama di Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatghaw ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruja'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda wa amara bit taqwa ara'aita in kadzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an min nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad unadiya sanad uzzabaniyah kalala tuti huwasjud waktar amin amin
8: Mr. Ray harmonika
14: harmonika
8: main ini gitu
14: Let's go.

0: ke Bundaran HI.
1: Cakep.
0: Ketemu si Rara.
1: Cakep.
0: I love you, Iswara.
1: Hai.
0: Mana? Kita warin bro.
2: Aku yuk. Sedang bertanya.
0: Biar kayak main beneran, padahal kita gak nyala, yuk.
1: Yuk.
0: Hebel. Hebel. Hebel.

0: believe it. Bang, bang, bang. Suara gue habis, bang. Pakai ada suara Liam ini, bang. Abdul. Bang. Bang, tukar, bang. Bang, tukar. Yang ada vokal Liam ini, bang. Suara gue lagi prepet-prepet. Besok gue manggung lagi di 4 titik. Ntar habis. Kalau ini gak ada honornya, yuk. Ini gak ada honornya soalnya, yuk. Nah, udah. Yuk, siap ya. Eh,
1: nanti closingnya
0: bodo amat lagi ya. Ya. Iya, bang, balik lagi, bang.
1: Kalau bisa mau di ujung-ujungnya, bang, mau kelar, bang.
0: Buset, dibuka nggak ada honornya.
1: Sini, Ibu Tika, ada honornya nih.
0: Gua datang kemari jujur karena gua ngefans sama Tante Dian Sastro. Iya, I love you, suara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 8

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita mau begitu jadi perempuan. Lagi ngomongin restoran
2: kan. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asal.
2: Kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
1: Restoran
3: ya, ya gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi.
1: Apalagi ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Kau sebut Suara Suara Warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.